0: pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kayak.
0: Pada tempat yang sama, anggota Wadon Kres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wantim Kres.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantim Kres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin.
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wantim Kres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Trisemuda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu, dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu, dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara. Jadi kan, Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup agarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1.400

0: Jadwal masing-masing jemaah rata-rata sebesar Rp3.400.000, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp23.248.825.
1: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
2: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
3: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
4: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya. Terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
5: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat. Terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
3: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98.46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55.5% atau rata-rata Rp54.64 juta. Sementara

0: yaitu 44,5% sisanya atau setara 43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg, Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun berada, kembali bersama kami menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Ya, setelah mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan tentunya lanjutkan kebersamaan menemani hari ini, ya, dimanapun berada, di acara Opini Publik Pro 1 RRI Sibolga.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
0: Ya baik pendengar, di kesempatan hari ini pukul 7 lewat 32 waktu Indonesia Barat, hadir di acara Opini Publik Pro 1 RRI Sibolga, ya, dengan topik peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah generasi muda terjerat narkoba. Nah pendengar, peredaran narkotika khususnya sabu masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum hampir selalu diawali dari informasi, penyelidikan maupun laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Di mana pengedar sabu bukan hanya merusak kesehatan orang yang menggunakannya, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, keamanan, bahkan merusak masa depan generasi muda. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana barang terlarang tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat. Nah, sebab selama masih ada jaringan yang memasok dan ada orang yang bersedia membeli, maka peredaran narkoba akan terus mencari ruang untuk berkembang. Karena itu, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian atau aparat penegak hukum. Keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga seluruh masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Nah, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu mengetahui perubahan perilaku, pergaulan, maupun persoalan yang sedang dihadapi anak. Orang tua juga perlu mengetahui dengan siapa anak bergaul, bagaimana aktivitasnya, serta memberikan ruang bagi anak untuk bercerita tanpa merasa takut atau dihakimi. Nah, di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh menutup mata ketika menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Nah, lingkungan yang aktif melakukan pengawasan dan berani menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang, ya, dapat menjadi salah satu benteng untuk mempersempit ruang gerak pengedar. Namun, masyarakat tentunya tidak perlu melakukan tindakan sendiri yang justru dapat membahayakan keselamatan. Jika mengetahui dugaan transaksi narkoba atau aktivitas mencurigakan, ya, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada aparat berwenang melalui jalur pelaporan yang tersedia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah cukup peduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita? Apakah ketika mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, kita berani mengambil langkah yang tepat dengan melaporkannya ke pihak berwenang? Atau justru memilih diam karena menganggap persoalan tersebut bukan tanggung jawab kita? Padahal, satu informasi yang disampaikan melalui jalur yang tepat dapat membantu aparat mengungkap jaringan peredaran narkoba dan melindungi masyarakat yang lebih luas. Nah, menurut Anda, mengapa peredaran sabu masih sulit diberantas meskipun banyak pengedar yang sudah ditangkap? Nah, seberapa penting peran keluarga dalam mencegah anak dan remaja terjerumus penyalahgunaan narkoba? Nah, bagaimana cara yang tepat agar masyarakat dapat melapor tanpa membahayakan dirinya sendiri? Ya, menurut Anda, apakah kegiatan positif bagi generasi muda dapat membantu mencegah mereka terpengaruh narkoba? Ya, bagaimana seharusnya juga orang tua menyikapi jika mengetahui adanya anak yang mulai bergaul dengan lingkungan yang beresiko narkoba? Nah, untuk Anda dapat bergabung, menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pandangan mengenai topik kita pagi hari ini melalui jalur telepon 0631225006. atau di jalur media sosial Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Ya, silakan yang ingin menyampaikan tanggapan, dan tentunya di kesempatan pagi yang berbahagia ini bersama kami menemani Anda hingga informasi waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, pukul 7:45 waktu Indonesia Barat saat ini, ya masih hadir untuk Anda di acara Opini Publik RRI Pro1 Sibolga. Ya, silakan ingin menyampaikan tanggapan komentarnya di pagi hari ini ya mengenai narkoba ya, dengan topik kita yang kami angkat di pagi ini, bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah generasi muda terjebak narkoba. Nah, tentu memang peran keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, hingga tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama ya sangat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Nah, tentu masyarakat tidak perlu melakukan tindakan sendiri jika mendapati ada hal yang mencurigakan terkait peredaran narkoba di sekitar. Nah, jika mengetahui adanya dugaan transaksi narkoba atau aktivitas yang mencurigakan, ya masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada aparat berwenang ya melalui jalur pelaporan yang sudah tersedia. Ya, beberapa pertanyaan yang mungkin menarik bagi kita. Ya, apakah kita sudah cukup peduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita? Atau apakah ketika kita mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, ya kita berani mengambil langkah yang tepat dengan melaporkannya kepada pihak berwenang? Ya, atau justru memilih diam karena menganggap persoalan tersebut bukan tanggung jawab kita. Nah, padahal satu informasi yang disampaikan melalui jalur yang tepat ya dapat membantu pihak aparat penegak hukum mengungkap jaringan peredaran narkoba itu sendiri yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana pula cara kita yang tepat ya selaku masyarakat untuk dapat melaporkan dugaan peredaran narkoba tanpa membahayakan diri kita sendiri? Ya, apakah kegiatan positif bagi generasi muda dapat membantu mencegah terpengaruh narkoba? Ya, sampaikan tanggapan pendapat Anda maupun sebuah pengalaman pandangan mengenai topik kita hari ini ya melalui jalur telepon 0631 22506 atau melalui Facebook Prosat RRI Sibolga. Ya, memang narkoba sangat berbahaya ya pastinya. Kita sangat menghindari sekali apa itu yang dinamakan narkoba. Sebuah hal yang mungkin tidak perlu untuk kita dekati. Ya, narkoba yang merupakan narkotika, psikotropika dan bahaya bahan adiktif lainnya ini ya tentu sangat berbahaya. Ya, berbagai penggolongan-penggolongan narkoba ya seperti ganja ya, heroin, kokain, morfin, ekstasi, sabu-sabu, bahkan alkohol juga termasuk bahan adiktif, dan adanya lem dan pelarut ya, di mana ini sangat berdampak negatif bagi penyalahguna ya, di mana dampak dari pemakaian ya penyalahgunaan narkoba itu sendiri ya dapat merusak organ tubuh, gangguan jantung, penularan penyakit berbahaya ya hingga kematian akibat overdosis. Nah, adanya gangguan mental juga menjadi hal yang dapat merusak bagi si pengguna ya, perubahan emosi yang ekstrim, selalu merasakan halusinasi, paranoid dan depresi, serta dapat menghilangkan konsentrasi. Nah, hal lain sebagai dampak dari positif, sebagai dampak negatif terhadap sosial sendiri, ya adanya kehilangan pekerjaan, ya rusaknya hubungan keluarga, serta beberapa sanksi-sanksi hukum yang berat, ya bagi pengguna maupun pengedar. Nah, tentu ini sangat berpengaruh sekali ya. Yang pastinya kita berharap kita dapat menjaga di mana keluarga kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba sendiri. Dan pasti kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun berada, harapan sehat selalu ya, bahagia dalam memulai aktivitas rutinitas di hari ini. Apapun bentuk kegiatan dan aktivitas tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Dan Terima kasih kami ucapkan setia bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Yang pasti di hari ini, apapun yang akan dilaksanakan, apapun yang akan dikerjakan, ya semoga memberikan hal yang positif bagi kita semua. Nah, untuk yang ingin kita bergabung, silakan kami terima di jalur telepon 0631225006. Halo, opini publik, selamat pagi.
1: Pagi, opini publik.
0: Selamat pagi kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Ya, ini dengan siapa di mana?
1: Di kalangan ini.
0: Di kalangan, dengan ibu siapa ini?
1: Dengan Ibu Yani.
0: Ibu Yani, apa kabar Bu Yani?
1: Dengar.
0: Dengan Ferdian ini Bu.
1: Ferdian ya.
0: Di opini oh, iya. Publik, ya silakan. Apa yang ingin disampaikan, tanggapan, komentar, pendapat mengenai narkoba ini?
1: Oh.
0: Nah, mengenai bagaimana kita menyikapinya ya. Tentu keluarga memiliki peran yang penting dalam mencegah generasi muda terjerat narkoba. Silakan Bu.
1: Nah, begini ya. Kalau masalah
0: ya. Masalah apa Bu? Masalah narkoba ini Bu. Terputus ya. Ya baik, terima kasih Bu.
1: Halo.
0: Ya halo, silakan Bu. Terputus.
1: Oh iya. Kalau masalah anak-anak ini ya kan, kalau di rumah itu
0: ya.
1: Kalau misalnya kami lah para orang tua.
0: Ya.
1: Ya pastinya kalau di rumah itu anak-anak itu kan nampaknya baik gitu
0: ya,
1: kan. Nah, lagian kan nggak mungkin orang itu memakai di rumah.
0: Iya.
1: Jadi kan orang itu ya, pasti banyak kan di luar. Jadi, kalau orang sebagai orang tua itu pasti mengawasi.
0: Pasti.
1: Tapi, tapi, oh, kalau di luar itu saya kan nggak tahu. Jadi kan kadang dapat macam pengedar-pengedarnya itu salah dapat gitu kan. Cuman kan pengedar yang kecil-kecil yang di bawah.
0: Oh ya, begitu ya Bu ya.
1: Jadi yang diambil akarnya kan, batangnya yang besar itu dibiarkan. Kan gitu istilahnya ya kan, yang kita ambil di bawah akar-akarnya, yang modal-modal 50 ribu, 100 ribu istilahnya ya kan. Tapi kalau yang modal yang sampai ratusan juta itu kok bebas orang itu berkeliaran gitu kan. Jadi apa permintaan kami para orang tua ini ya kan Pak, kalau bisa mintalah sama yang yang di atas lagi, yang tinggi-tinggi dulu yang yang dihabiskan dulu baru dibawa. Kalau yang dibawa itu modal recehan ya kan.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau udah nggak ada yang modalnya besar-besar itu, yang recehan pun kan udah nggak ada. Jadi selama permintaan kami, jadi kalau misalnya macam polisi ataupun yang berwajib lah, tolong dulu diperhatikan dulu yang besar-besar ini dulu diapain. Narkoba yang besar-besar ini itu loh dulu ikut dibat.
0: Pengedar narkoba kelas kakapnya ya.
1: Ya, kelas kakapnya, kelas hiu, kelas lumba-lumba, terserah lah. Yang penting yang besar-besar itulah dihabiskan dulu. Kalau udah nggak ada yang besar, yang kecil pun kan udah nggak ada kan.
0: Iya betul.
1: Habis semua. Itu makanya, jadi itulah permintaan kami para orang tua, tolong yang bekerjala dengan baik. Para aparat. Jadi jangan nanti yang kecil di yang ya dapat nanti misalnya disediakan plastik yang ukuran sekian gram gini-gini diponis nanti 8 tahun. Sementara yang ratusan kilo nanti bisa bebas ke luar negeri ya kan. Itu yang itulah permohonan kami bagi orang tua ini. Ya kita sama-sama menjaga negara kita ini ya kan.
0: Betul, bebas dari narkoba.
1: Bebas dari narkoba. Mana mau bebas kalau yang geng-gengnya terus
0: masih berkeliaran
1: terus,
0: ya.
1: Masih berkeliaran.
0: Iya, betul.
1: Kok bisa dari luar negeri kok bisa masuk ke Indonesia melalui udara, melalui darat kan
0: ya,
1: itu kan?
0: Bagaimana itu ya?
1: Jadi, bagaimana itu? di mana ke pengawasannya bea cukai itu kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi kenapa bisa? Jadi kalau yang kecil-kecil ini apa sama yang kecil ini ya kan?
0: Iya.
1: Modal dimasukkan ke kantong aja pun udah nggak nampak lagi. Yang ditonton itu kayak mana pula? Kok bisa bebas kan gitu?
0: Iya.
1: Nah, itu jadi permohonan kami pada pemerintah berjalan dengan baik dan jujur ya kan. Jangan macam dicukai nanti dapat uang ada bisik-bisik gini lewat kan.
0: Jangan tebang pilih ya Bu ya.
1: Jangan tebang pilih, pokoknya tebas semua yang besar-besar dulu, tebas dulu.
0: Itu yang penting. Iya Bu, terima kasih Bu Yani yang ada di kalangan ya atas komentarnya ya, pendapatnya dan keinginan ini dari seorang ibu yang ingin keluarganya bebas dari narkoba ya. Juga untuk kita semua pastinya di pagi hari ini pendengar dimanapun berada. Yang pasti kita semua menginginkan hal yang terbaik untuk keluarga. Ya, opini publik selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Opini publik selamat pagi.
0: Pagi kembali dengan siapa ini Pak?
2: Dengan Leman. Ini Bang siapa Bang?
0: Dengan
2: siapa
0: Bapak ini? Apa ini?
2: Pak Leman di Lampung.
0: Wah, di Lampung Pak Leman. Apa kabar Lampung Pak Leman? Sampai di sana Pak ya?
2: Iya, betul. Maka digital. Ini Bung
0: Ferdian ini Pak.
2: Bang Ferdian ya?
0: Iya.
2: Selamat juga. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih Pak. Kita...
2: Apa temanya Bung Adian?
0: Ini tentang peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah generasi muda terjerat narkoba. Bagaimana ini pendapat Bapak?
2: Ya, kalau pendapat saya begini ya, yang namanya narkoba itu kan sangat bahaya itu.
0: Betul sekali.
2: Khususnya bagi kaula muda itu kan.
0: Iya, penerus ya, bangsa awalnya, Pak.
2: Iya, kalau saya lihat di lapangan itu, fakta itu awalnya itu kan mula-mula gitu kan.
0: Iya.
2: Mencoba, maksudnya mencoba-coba gitu. Mengkonsumsi narkoba. Lalu kelamaan kecanduan itu Bang Berdian itu kan.
0: Iya, intinya jangan dicoba Pak ya.
2: Iya, intinya jangan dicoba, jangan juga ikut gaul gitu, ikut gaul dengan yang pengguna narkoba itu kan. Itu
0: lebih
2: kan
0: bagus dihindari Pak.
2: Iya, dijauhi gitu. Itu kan makan biaya yang tinggi, mengganggu kesehatan kita, kecanduan.
0: Semua bakal rusak Pak, bukan keuangan saja.
2: Betul sekali, betul. Orang tua jadi pusing, dan jadi orang tua keluarganya dikacak-kacakan dan sebagainya itu akibat narkoba itu kan.
0: Iya.
2: Satu narkoba, kedua judi, ketiga minuman itu sangat bahaya sekali kalau dijauhkanlah gitu.
0: Pastinya ya, itu yang harus kita hindari Pak ya.
2: Iya betul sekali, jangan kita ikut-ikutan yang ke negatif itu.
0: Iya Pak,
2: itu tidak bagus. Ada untungnya itu yang begituan itu.
0: Kerugian jadi yang banyak Pak.
2: Kenapa?
0: Kerugian yang banyak.
2: Betul, kerugiannya daripada keuntungannya gitu.
0: Iya.
2: Kita tambah sehat, bukan tambah maju. Ekonomi kita malah kita jadi susah, jadi
0: hidup tidak tenang ya Pak ya.
2: Ditangkap polisi juga kalau kita ketahuan gitu kan. Jadi bisa dihukum sekian, bisa didenda sekian juta kalau dalam hukuman gitu kan. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam lembah hitam yang namanya narkoba gitu.
0: Iya betul sekali.
2: Iya sesuai dengan lagunya Bang Haji itu kan.
0: Ya, judi ya. Gitu.
2: Judi, narkotika itu kan. Itu dijauhi lah kalau kita untuk kaula muda ataupun yang sudah masuk ke lembah hitam itu lebih baik cepat-cepat tobat. Ya.
0: Bengkulu gitu. Sehat Pak, bagaimana kabar ini Pak?
2: Saya Lampung, bukan Bengkulu.
0: Lampung Pak, bagaimana Lampung?
2: Iya,
0: Pak?
2: Di kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Nah, bagaimana dengan kondisi di sana Pak? Apakah narkoba juga merajalela di sana Pak atau bagaimana?
2: Ya alhamdulillah bisa keadaannya bisa terkendali gitu Bang Adian.
0: Iya.
2: Jadi ya aman-aman sajalah gitu.
0: Semua menginginkan hal itu Pak.
2: Betul, jadi
0: jangan
2: walaupun di mana
0: saja,
2: walaupun di Sibolga ataupun di mana saja gitu. Mudah-mudahan kita jangan ikut-ikutan, yang penting kita ya lebih banyak beribadah ketimbang ke lembah hitam yang namanya narkotika dan narkoba.
0: Dan kawan-kawannya Pak?
2: Iya betul, saya kalau saya lihat di lapangan gini Pak Adian, sini ini anak-anak itu bukan narkoba yang dikonsumsi, tapi lem
0: itu. Iya, itu yang membuat kita gini khawatir Pak. Diawali betul. Dengan itu Pak, dari yang kecil menjadi ketagihan, kecanduan hingga mencoba hal-hal yang besar Pak.
2: Betul. Iya, anak SD, SMP dia ngelem dia. Sini banyak yang menjual lem iPhone kecil itu kan yang harganya 5.000 itu kan. Diisap ya ujung-ujungnya melakukan kejahatan, ya maling dan sebagainya gitu akibat ngelem gitu. Jadi janganlah yang namanya ngelem itu. Saya juga saya takut kalau ada anak-anak yang lagi ngelem setiap malam itu Bang Adrian itu.
0: Iya ya.
2: Oke, kita jauh-jauhin lah kalau bisa, jangan yang namanya ngelem-ngelem itu yang bahaya itu. Saja.
0: Berarti oke, merusak ya. Bukan hanya untuk diri sendiri Pak ya, Kamtikmas ya, juga tidak terjaga Pak ya. Terganggu begitu.
2: Yang pertama adalah otak itu, otak menjadi beku gitu.
0: Iya ya.
2: Begitu juga narkotika itu jadi sangat membahayakan sekali gitu.
0: Iya, bagus jauhilah, sekali ini.
2: Jauhilah hingga saat ini dan selanjutnya untuk yang akan iya. Masuk ke depan. Gitu.
0: Harus banyak orang yang seperti Bapak ini.
2: Alhamdulillah saya tidak ngelem, tidak minum, tidak narkotika, tidak alkohol. Saya hidup apa adanya saja gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Amin. Harus saja, banyak ini Pak. Paleman-paleman iya. Di Indonesia harus banyak ini sepertinya.
2: Iya, alhamdulillah. Kalau tapi tidak semua. Selagi dunia ini masih ada, tidak mungkin itu namanya
0: iya,
2: 100% gitu.
0: Pasti terima kasih, ada
2: oknum-oknum gitu yang melakukannya gitu.
0: Iya, mudah-mudahan juga pihak berwajib, penegak hukum semua bertindak cepat ya.
2: Iya,
0: tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih.
2: Iya, ya. Betul.
0: Tidak melihat iya. Siapa dia, yang penting ya kalau memang dia terjerat kasus ya udah selesai.
2: Iya. Gitu. Yang namanya yang masih mengkonsumsi narkoba jangan tanggung langsung tangkap dan hukum.
0: Betul gitu. Sekali.
2: Iya.
0: Berantas narkoba.
2: Iya. Jauhi narkoba. Narkoba no way.
0: Iya. Nese itu narkoba gitu Pak.
2: Iya gitu saja pengajian waktunya sudah berlewat ini.
0: Gak apa-apa. Makasih Pak ya.
2: Oke, makasih kembali sama-sama sama juga sampai selalu.
0: Amin.
2: Selamat pagi.
0: Pagi kembali Pak. Terima kasih saudara kita yang ada di Lampung menyampaikan pendapat ya. Ada Pak Leman dan Ibu Yani di Kalangan Tapanuli Tengah. Ya pasti dua pendengar kita sudah menyampaikan hal yang menarik ya, positif bagi kita semua yang pastinya kita memang berharap hal yang sama. Untuk para generasi muda khususnya sebagai penerus bangsa, jangan sampai terjerumus, jangan sampai terjerat dengan narkoba. Ya harapan selalu sehat untuk kita semua, jaga keluarga yang pasti bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga ya akan menyampaikan, akan berbagi selalu setiap harinya. Terkait dengan topik-topik yang berbeda di acara Opini Publik. Sampai di sini, untuk Anda, selamat pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Tekan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mu, jamu.
6: Ada jamu apa aja, Mbak?
5: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
7: Mu jamu, jamu.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
9: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like,

pengangkut hasil panen hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya, mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun berada, 28.22 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, untuk menemani pagi yang bahagia dimanapun berada. Ya, kami masih berbagi hiburan. Ya, beberapa hal yang menarik tentu. Untuk melanjutkan segala rutinitas, ya, aktivitas di manapun saat ini berada.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Pro 1,

0: Bima, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih masih setia bersama kami, pendengar dimanapun berada. Masih lanjutkan kebersamaan berbagai hiburan yang pastinya menemani pagi untuk Anda di Jumat yang bahagia ini dengan segala bentuk aktivitas dan rutinitas yang pastinya sedang Anda jalani. Nah, semoga senang dan bahagia selalu. Tetap selalu jaga kondisi, stamina fisik Anda di hari ini.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya.
3: Pukul 9.03 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang RU perampasan aset. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait klaim tersebut. Melalui kanal YouTube-nya Mahfud MD Official, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Sekian cek fakta.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa

0: keras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, tuh aku buang.
3: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
3: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
5: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

Pukul 9.38 waktu Indonesia Barat, saat ini mendengar dimanapun berada. Ya, masih berbagi hiburan menemani Anda, dan nanti di pemasih waktu pukul 10 akan hadir Indonesia Share, program untuk Anda yang akan

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 71 triliun rupiah. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selalu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia si Bolga dimanapun berada. Pukul 10 lewat 2 waktu Indonesia Barat saat ini. Kami hadir di acara Indonesia Sehat. Di kesempatan hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan saya tidak sendiri. Di siang hari ini, ya pagi menjelang siang ini, kami sudah kedatangan 3 orang ibu-ibu cantik ya. Tamu kita yang akan menyampaikan, menjelaskan beberapa hal terkait tentang tema yang kita angkat di pagi hari yang berbahagia ini. Tentunya tentang program prioritas Kemenduk Bangga Sidaya atau Lansia Berdaya. Dan ya semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar di manapun berada, khususnya yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Bersama Ferdian menemani hingga permasalahan waktu pukul 11 nantinya. Dan kami sapa untuk para narasumber yang sudah berhadir ya. Ada Ibu Naik Bawati Pasaribu SPD. Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ibu mau sebagai Bina Ketahanan Remaja dan Lansia ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, sehat Bu ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada juga Ibu Khairun Nur SKM, seorang penyuluh KB Kota Sibolga. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bu ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada Ibu Sahliani Nasution SST, juga seorang penyuluh KB Kota Sibolga. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bu ya.
3: Nah
0: tentunya di pagi menjelang siang ini
1: di tengah-tengah. Bukan bisa digeser.
0: Di pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas ya, kita akan coba berbincang mengenai apa ini Sidaya, program prioritas Kemenduk Bangga ya, Lansia Berdaya. Nah tentunya untuk ketiga narasumber kita nanti kita akan tanya satu persatu ini. Ya percuma ada 3 ya kan?
2: Iya.
0: Kalau satu gak bisa menjawab ya saya juga gak tahu jawabnya gimana gitu. Baik. Pendengar dimanapun berada tentu kita ingin mengetahui lebih jauh. Dimana ya usia boleh bertambah ya, namun semangat untuk tetap sehat, aktif, mandiri dan produktif harus terus terjaga. Nah ini terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya Bu ya. Apa ada berkaitan dengan hal itu atau tidak? Ya Indonesia Sehat, tentunya kita angkat tema di pagi hari menjelang siang hari ini tentang program prioritas Kemenduk Bangga Sidaya, Lansia Berdaya. Ya program Sidaya ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia ya, agar tetap sehat, mandiri, aktif dan memiliki kesempatan untuk terus berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat. Mungkin begitu pengertiannya Bu.
2: Betul
0: sekali Bu ya. Nah tentu bagaimana upaya kita mewujudkan lansia yang berdaya ya, apa saja program-program dan dukungan apa saja yang dapat diberikan kepada para lansia, serta seberapa penting peran keluarga dalam menjaga kesehatan fisik dan mental lansia. Nah di hari ini sudah kedatangan 2 orang penyuluh langsung ya. Penyuluh langsung dan juga ada Ibu sebagai Bina Ketahanan Remaja dan Lansia, Ibu Naik Kebawati Pasaribu SPD. Nah kita akan membahas hal ini, memperbincangkan beberapa hal yang tentu sangat menarik pastinya bagi Anda pendengar dimanapun berada, khususnya para lansia ini.
2: Betul.
0: Yang ada di Kota Sibolga ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya bertanya ini Bu, sebenarnya ukuran atau untuk umur lansia itu dari mana ke mana Bu batas umurnya? Silakan Bu.
3: Ya, baik Pak, mungkin saya akan menjelaskan usia lansia itu dia ada dikategorikan pralansia. Pralansia itu rentang usianya 45 sampai 59 tahun. Masa ini masa transisi menuju penuaan. Nah, kalau kita lihat Pak, berdasarkan Kemenkes nomor 13 tahun 1998, lansia itu ada dibagi 3, lansia muda rentang usianya 60 sampai 69 tahun, ada lansia madya 70-79 tahun, lansia risiko tinggi 80 tahun ke atas. Nah, jadi Pak, menurut BKKBN sendiri, Kemenduk Bangga plus BKKBN, itu lansia itu adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, jadi peraturan BKKBN itu bahwasanya lansia itu usianya 60, dikatakan lansia dia 60 tahun ke atas. Makanya di sini kita memfokuskan batasan usia kronologis, maka tercipta sekolah lansia.
0: Oh, sekolah lansia sudah ada?
1: Sudah.
0: Sudah, Bu, ya. Sudah. Itu sejak kapan berdiri, Bu?
3: Berdirinya itu, Pak, sudah kebetulan di Kota Sibolga kita ada 5 sekolah lansia.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Iya, dan satu sekolah lansia ini, Pak, sudah wisuda.
0: Nah, sudah wisuda, ya, berarti sudah ada alumninya begitu?
3: Iya, Pak, S1 lansia namanya.
0: Dan untuk berkelanjutan bagaimana? Kelanjutan setelah dia lulus atau dari sekolah itu dia selesai, itu sepertinya misal mendapatkan ijazah atau bagaimana?
3: Iya, benar, sertifikat.
0: Ya, sertifikat ya.
3: Nah, jadi itu kan ada 5 ya, Pak, di masing-masing kecamatan itu sudah ada sekolah lansianya. Satu sudah wisuda dan 4 sekolah lansia lagi akan menuju wisuda, dan besar harapan kami nanti akan langsung ya, Bu, di wisuda oleh Bapak Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sumut, Kepala Wali Kota Sibolga langsung.
0: Oh, Jawa, begitu. Ya. Nah, ini tujuannya dibuat sekolah lansia ini memang untuk berdaya guna untuk para lansia agar bisa lebih aktif lagi atau bagaimana setelah dia berumur 60 tahun ke atas yang dianggap lansia tadi?
1: Oke, tujuan lansia, Bu, itu kesehatan, menjaga kebugaran fisik dan mental lansia.
0: Iya.
1: Itu perlu kita jaga supaya namanya tua. Jadi dia itu prioritas utama kita itu menjaga kesehatannya, menjaga kebugarannya dan mentalnya. Nah, itulah perlu pendampingan.
0: Iya,
1: yang
0: iya.
1: Kedua, kenyamanan dan keamanan, memastikan lansia aman dan tentram. Jadi kita
0: ya,
1: lansia ini kita prioritaskan hari tuanya itu tingkat keamanan dan kenyamanannya itu terpenuhi. Terus berpartisipasi dalam keterlibatan aktif lansia dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Jadi lansia itu jangan hanya di rumah.
0: Iya, berarti ada kelompok-kelompoknya, Bu, ya, berkelompok ya, begitu.
1: Iya, ya, makanya kelompok sekolah lansia ini kan mereka itu 2 kali seminggu ada pertemuan. Jadi bertemulah mereka. Biasanya mereka bertemunya di kelurahan atau di rumah masyarakat yang mana kesepakatan bersama.
0: Itu dalam jangka waktu berapa lama, Bu, mereka bersekolah, atau itu bisa dianggap pelatihan atau bagaimana? Atau memang sebuah sekolah?
1: Iya.
0: Sekolah,
1: ada
0: ya? Dalam ada jangka waktu berapa lama itu?
1: Kita pertemuannya ada sampai 12-13 sama outbound.
0: Ada juga di luar ya?
1: Ada, ada referensinya, Pak. Jadi referensi itu salah satu, udah selesai semua pendidikan, udah selesai 12 materi, nanti terakhir kali mereka outbound.
0: Kalau kita kuliah dulu, ibaratnya magang ya? Apa istilahnya?
1: Iya.
0: Ya begitu ya?
1: Iya.
0: Kalau tidak salah
1: ya. Menghilangkan kesuntuan. Jadi mereka referensi melalui outbound supaya mengasah.
0: Ya, ini menarik, Bu.
1: Dan satu lagi, Pak, pelatihan wira usaha bagi lansia yang produktif.
0: Oh, itu juga masuk dalam program ini, Bu, ya?
1: Iya, jadi kan kita kan kalau kadang-kadang setelah tua baru ada ilhamnya, setelah tua ada
0: energinya.
1: Pemikiran yang
0: lebih
1: bagus
0: begitu ya.
1: Jadi ini siapa-siapa lansia yang bisa diberdayakan, ya, kita bantu.
0: Iya, betul sekali, Bu. Karena memang kita mengetahui sendiri ya, dan kita juga pasti ke sana arahnya nih.
1: Iya.
0: Kan begitu kan?
1: Lansia itu pasti, Pak.
0: Iya. Karena ada istilah, Bu. Kami tua sudah pernah muda, tapi yang muda belum tentu tua, Bu. Betul tidak?
2: Betul.
0: Betul kan? Kita yang tua sudah pernah muda, Bu.
1: Iya.
0: Tapi yang muda belum tentu tua. Sampai nggak dia ketuanya.
1: Iya.
0: Begitu. Nah, memang ini menarik sebenarnya, memang program Sidaya ini. Dan dari bahasanya juga lansia berdaya. Berarti kita garis bawahi berdaya. Berdaya itu berarti kan memang harus energik, memiliki produktivitas setelah dia lansia berumur seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu di atas 60 tahun. Nah, bagaimana dengan yang 59 ke bawah itu? Apa tidak termasuk lansia, Bu? Silakan, Bu.
2: Oh iya. Terima kasih. Kalau itu usia 60 tahun ke bawah, biasanya kami ada nama kelompok di wilayah binaan itu namanya kelompok bina keluarga lansia. Jadi para pralansia lah kita
0: bilang,
2: ini termasuk dalam kader untuk mencari target sasaran.
0: Oh, berarti istilahnya mereka dijadikan kader ya, kader untuk cikal bakal ke yang 60 tahun tadi sebagai anggota kelompok yang termasuk kesidaya ini tadi.
2: Betul.
0: Begitu. Wah, berarti itulah salah satu triknya atau caranya ya, Bu ya. Dan memang silakan, Bu, lanjut.
2: Dan mereka ikut dalam kegiatan sidaya ini.
0: Dan memang tujuan utama dari pencapaian program sidaya ini, Bu, sebenarnya meningkatkan kualitas hidup lanjut usia di Indonesia ya, Bu. Menurut Ibu naik bawah di bagaimana ini? Apa memang betul statement seperti itu? Apakah memang ini tujuan utamanya?
1: Iya, program karena sidaya iya, ini? Karena kita kan mencapai 2045 ya,
2: Indonesia
1: emas. Jadi lansia itu harus produktif.
0: Berarti begini ya, Bu ya, bukan hanya untuk generasi muda ya,
1: enggak,
0: bukan hanya untuk anak muda ya, Bu Nasution ya.
1: Iya, jadi nanti kita kalau udah tua, udah pensiun, apa sih untuk hari depan kita supaya kita itu produktif? Jadi nggak ada istilah pikun karena duduk manis. Jadi kita kalau udah tua nanti harus
2: berdaya.
0: Iya, memang itu yang kita hindari, Bu.
1: Iya.
0: Kalau kita sudah tua nanti maunya jangan duduk aja ya kan?
1: Iya.
0: Bosan juga sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Jangan kan kita nanti tua, Bu. Masih muda begini mau juga bosan kita, Bu.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada kerjaan, hanya duduk saja begitu. Ya memang tentunya menarik juga sih memang bila kita berbicara tentang lansia berdaya ini sebenarnya ya gambaran lansia yang sehat, mandiri dan produktif ya seperti yang orang Ibu sampaikan tadi ya. Di usia tua ya, Bu Nasution ya.
2: Iya,
0: di usia tua masih berdaya guna, bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri sendiri, untuk keluarga, Bu ya.
2: Iya,
0: benar. Dan tentu program ini menyasar ke para lansia dengan tujuan sehat mandiri. Apa ada tujuan-tujuan utama yang lain untuk mereka para lansia, Bu Karun?
2: Kita tahu kalau SIDAYA ini adalah program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kemandirian dan peran aktif lansia itu sendiri. Nah, dengan tujuan utamanya agar mewujudkan lansia yang smart itu sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat.
0: Iya, betul sekali ya, itulah tujuan utama yang perlu dari program ini ya, Bu, ya begitu ya. Dan pastinya memang menjadi sasaran hanya apakah memang hanya lansia yang masih mandiri atau juga mereka yang masih membutuhkan pendampingan khusus. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bu? Jika seorang lansia itu apa dia masih bisa tergolong masuk ke dalam sidaya jika seorang lansia yang memiliki

0: meng-cross check yang mencari apakah ada
1: lansianya. Jadi bina keluarga lansia inilah yang kita berikan penyuluhan. Ayo ibu-ibu ku sayang, kalau kita punya orang tua di rumah itu, kalau kayak gini. Karena kan bukan kita mengajari, Pak. Nanti definisinya kan enggak, kita hanya sering memberikan informasi, memberikan sedikit penyuluhan supaya kalau orang tua yang di rumah itu sudah lansia, keluarganya apa yang harus mereka lakukan gitu.
0: Nah, apakah dari selama program ini berjalan dari pihak keluarga mungkin apa ada mendapatkan kendala, Bu Khairun, atau mungkin mendukung malah begitu maksud saya?
2: Kalau kendalanya itu tentu ada ya. Kalau sekolah kita bikin seperti sekolah-sekolah ya, biasanya tentu dari kehadiran kehadiran lansia itu sendiri, mungkin dari mobilitasnya atau ketidakaktifan, mungkin kekurang pemahaman makna dari program Sidaya itu sendiri. Nah, kalau dari kadernya itu tadi, kurang aktifnya kader-kader kita untuk mencari sasaran keseluruhan lansia kita.
0: Begitu ya, Bu ya?
2: Iya. Nah, di sini juga kami kendalanya ada juga dalam pencatatan dan pelaporan.
0: Karena memang begini, Bu ya, mungkin menurut saya, Bu ya. Gak tahu kalau menurut yang lain. Menurut saya, karena memang setelah umur kita sudah 60 tahun ke atas itu kan mungkin daya tangkap mungkin berkurang. Ya kan begitu ya kan? Aspeknya mungkin kurang. Itu bagaimana orang ibu di dalam program Sidaya ini untuk memberikan pemahaman itu kepada para ibu-ibu atau bapak-bapak lansia?
1: Sebenarnya yang pahamkan itu adalah keluarga yang mempunyai lansia.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Tidak ada di sekolah itu, tidak ada pengajar khusus atau guru begitu, Bu?
1: Kebetulan kita kan ada materi, Pak, dikasih dari provinsi.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Berarti jadi, orang ibu sendiri yang langsung
1: turun tangan. Iya, jadi materi ini belajar, Pak, 24 jam.
0: Berarti sudah melebihi. Berarti sudah melebihi dari pengajar dong,
1: iya,
0: kalau begitu.
1: Iya, Pak. Jadi kami buat bayangkanlah, kami itu kan, Pak, dari anak remaja.
0: Ini menarik ini sebenarnya.
1: Iya, anak remaja lansia itu materinya banyak loh, Pak. Untuk materi anak segini, materi remaja segini, materi lansia segini. Jadi bisa Bapak bayangkan kalau PKB itu berapa banyak materi yang harus dia kuasai.
0: Dan itu pun bukan cuma hanya program Sidaya ini ya kan, bukan? Itu banyak-banyak yang lain kan yang harus diurusi lagi.
1: Iya. Jadi kalau hari ini kayak, "Hei, kita besok sekolah lansia ya." Udah, belajarlah kita materi sekolah lansia.
0: Sesabar itu, Kak.
1: Iya.
0: Astaga.
1: Hei, besok kita berjumpa dengan kelompok anak-anak ya. Oke, belajar materi tentang anak-anak. Besok ada kelompok remaja. Belajar kelompok materi remaja.
0: Terus ada yang menarik ini, Bu. Bila di dalam sekolah itu kan semua anggotanya kan lansia, Bu.
1: Iya.
0: Apakah masih ada penerapan program pembelajaran dari materi itu tetap melibatkan pengasuhan, pengawasan, perawatan terhadap keluarga anak dalam keluarga? Bagaimana, Bu Nasution? Apakah ada?
3: Ada.
0: Ada ya?
3: Nah, jadi untuk di pembelajaran lansia itu, Pak, nanti di sini dia ada yang namanya 7 dimensi lansia tangguh. Jadi di situ kita ada di situ 7 dimensinya itu memaparkan intelektual, kemudian mempelajari tentang emosional, sosial ke masyarakat, spiritual, fisik, profesional, dan lingkungan. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, itu dia ada seperti kayak kita di situ mempelajari seperti kayak spiritual kayak Pak ya, kita
0: itu keagamaan berarti ya, secara rohani ya.
3: Iya benar, kepada lansia mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, bagaimana meningkatkan keimanan agar walaupun kita sudah lansia tapi kita tetap rajin beribadah.
0: Iya.
3: Tidak lupa pula menjaga kesehatan.
0: Itu yang lebih penting, Bu.
3: Iya benar, Pak, menjaga kesehatan, terus mengatur pola makan, sehat, makan gizi, terus istirahat yang cukup, dan senam.
0: Berarti pola hidup sehat juga berlaku di program ini ya, Bu ya?
1: Wah,
0: ternyata orang ibu luar biasa. Lebih dari perawat, lebih dari guru. Ya. Berarti orang tua yang mengorang tua

0: memaafkan begitu.
1: Iya.
0: Itu istilahnya Bu saya. Kalau menurut saya ya, kita orang tua yang mengorangtuakan orang tua.
1: Iya.
0: Karena yang kita urus orang tua.
1: Iya.
0: Begitu ya Bu ya?
1: Iya benar.
0: Saya tidak salah?
1: Tidak Pak.
0: Tapi memang harus lebih telaten dalam perawatan, pengajaran. Kita kan juga tergantung kan emosi masing-masing. Kita kan tidak mengetahui apa yang kita ajarkan, mereka menerima apa tidak materi yang terlampir, yang tersampaikan begitu. Nah menurut Ibu bagaimana ini tingkah yang seperti ini Bu? Bu Mina?
1: Gak bisa apa Pak, kita dalam mengajar itu gak boleh putus asa, ya terus continue.
0: Berarti kesabaran dituntut untuk
1: dan
0: terus ya?
1: Dan kita pun gak berdiri sendiri loh Pak, kita kan ajak juga dari TPPKK, Pak Nir kita dalam memberikan.
0: Oh tetap ada tandem ya?
1: Iya, dari Dinkes juga ada hipertensi, mereka menjelaskan apa itu hipertensi, apa gizi seimbang.
0: Berarti dalam hal ini
1: dan
0: Bu?
1: Dan Kamena juga Pak, kita undang.
0: Iya, makanya saya tadi ini mau bertanya ini. Berkaitankah atau berkolaborasikah dengan kementerian atau dinas yang lain selain
1: sih, Pak.
0: KB?
2: Lintas sektor
0: terkait. Tetap ya Bu ya?
1: Tetap.
0: Karena ini memang bersinergi ya?
1: Iya, jadi kalau kita bilang ke Kanmena, Pak tolonglah berikan lansia kami itu sedikit penyuluhan tentang hari tua.
0: Iya, betul.
1: Mereka datang. Nanti Dinkes, tolonglah berikan sama kami apa sekolah-sekolah lansia itu tentang gizi, seimbang, hipertensi.
0: Iya, berarti memang saling bersinergi ya, Bu, ya berkelanjutan karena ini sebuah program pemerintah yang memang mengharuskan kita untuk tetap bagaimana lansia itu berdaya guna, bagaimana lansia itu aktif, mandiri, begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini menarik sekali sebenarnya, kalau saya menilai ini tidak bisa satu jam. Kalau memang mau kita lanjutkan, ini sebenarnya nggak bisa satu jam Bu, karena banyak hal-hal yang memang harus kita pertanyakan, kita ingin mengetahui, apalagi pendengar kita di program satu ini banyak yang seusia yang seperti orang ibu sampaikan, begitu. Nah mudah-mudahan mereka mendengar dan bisa berinteraktif, kita akan nanti terima juga Bu, jika ada yang menelepon silakan pendengar di jalur telepon kami, ya 0631225 06, terutama yang lansia. Iya. Dan ini memang Bu program di Kota Sibolga. Nah bagaimana dengan dukungan dari pemerintah daerah? Menurut Ibu Nasution, silakan.
2: Untuk saat ini pemerintah daerah itu Pak sangat mendukung program-program, apalagi ini Pak dia program unggulan dari Kemenduk Bangga itu sendiri.
0: Diunggulkan ini ya?
2: Iya, unggulan ya kan. Kalau untuk partisipasi pemerintah itu Pak sangat mendukung.
0: Karena saya memang melihat begini Bu Nasution, saya melihat sudah banyak program-program pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Sibolga ini terkait kemasyarakatan, terkait tentang apa namanya adanya kesejahteraan untuk masyarakat itu, bukan hanya di KB saya melihat, untuk kependudukan juga ya kan Bu ya, hal-hal yang seperti IKD apa segala macam, memang ini harus dilanjutkan Bu.
2: Kalau iya Pak, karena kita melihat dari lansia ini, lansia itu Pak, kebanyakan dia merasa kesepian. Nah, jadi kenapa?
0: Itu merasa kesepian kalau nggak ada keluarganya di rumah lagi Bu.
2: Iya, jadi kesepian untuk lansia itu Pak menjadi tantangan buat kita.
0: Ah, begitu.
2: Tantangan buat khususnya itu untuk yang dihadapi lansia.
0: Iya, iya.
2: Makanya lah itu pemerintah khusus dia melalui dari dinas TPKB ini Pak, terus memperkuat program Sidaya ini, lansia berdaya ini. Nah, melalui sekolah lansia tadi Pak, gitu. Nah, jadi inilah dia ruang bagi lansia itu untuk belajar, bersosialisasi, baru tetap aktif dalam menjalani kehidupan.
0: Itu tujuannya.
2: Iya.
0: Itu gitu, tujuan Pak. Sidaya itu. Karena namanya juga sudah Sidaya Bu. Daya itu berarti kan memang harus kuat, harus bisa, harus sanggup, harus segala-galanya begitu. Dan pasti memang ya saya sangat mendukung sekali sebenarnya. Karena saya juga mau arah ke sini nih sebenarnya ini. Dan ya Bu, nanti kita lanjutkan kembali, ini akan menarik ya. Kita coba jelas sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk mendengar dimanapun berada, kami berharap juga tetap stay bersama kami ya, tetap bersama program Satu Era Resi Volga, karena informasi dan inspirasi.

0: asik sampai kau ada bikin apa kah?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, ya kami lanjutkan kembali kebersamaan untuk menemani Anda pukul 10.33 waktu Indonesia Barat. Nah, ini terkait tentang apa yang menjadi topik kita di hari ini, ya, Indonesia Sehat, program Sidaya, program prioritas Kemenduk Bangga Lansia Berdaya, yang pastinya menemani Anda dimanapun berada. Nah, tentu kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, ya, untuk lansia yang sehat fisik dan mental. Menurut Ibu Naikbawati ini,
1: ya, Pak?
0: Seperti apa, Bu, jika dikatakan seorang lansia yang sehat fisik dan mental, dalam artian seperti apa ini? Silakan, Bu.
1: Sehat
0: fisik dan mentalnya, begitu. Artinya dia fisik secara tubuh, badannya sehat?
1: Iya, secara produksi bisa,
0: ya.
1: Secara berkomunikasi bisa, secara berkegiatan dia bisa.
0: Itu ya kalau dibilangkan sehat fisik, ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana sehat mental?
1: Mentalnya itu dia berkomunikasi bisa, memberikan
0: tapi
1: respon.
0: Tapi ada loh, Bu, istilah mental baja, itu maksudnya gimana? Apakah memang seorang lansia itu memiliki mental yang seperti itu, Bu? Ya, terkadang itu kita enggak mengetahui loh, Bu.
1: Enggak seperti itu maksudnya.
0: Oh, maksudnya bagaimana, Bu?
1: Maksudnya kan mental dia itu ada dia apa?
0: Secara emosional, ya?
1: Apa ada lansia itu merajuk.
0: Oh, iya, berarti kita bercerita secara emosional, ya, Bu Nisutin, ya?
1: Iya.
0: Emosionalnya ini berarti,
1: iya,
0: Bu.
1: Jadi dia kalau tidak diperhatikan.
0: Oh iya, betul.
1: Apa kalau tidak perhatikan dia bahasa bekonya sunde,
0: iya,
1: kayak merajuk.
0: Sungkit merajuk. Seolah-olah dia merasa dicuekin,
1: iya,
0: begitu, ya.
1: Terus kalau dia tidak ditegur, merasa mereka tidak open.
0: Iya.
1: Jadi
0: pula,
1: itu
0: ya.
1: emosional seperti kalau sudah menua itu ya harus kontrol.
0: Iya, betul.
1: Bukan berarti kita nggak ditegur anak itu. Bukan nggak saya, enggak. Mungkin pada pasien-pasien tertentu dia kepingin sendiri dulu. Nanti udah selesai, baru ngomong.
0: Iya.
1: Nanti kan kalau kita dalam emosi, anak emosi, orang tua menimpali kan, terjadi konflik mengakibatkan tidak kenyamanan.
0: Nah, ini terkait dengan penyediaan waktu, pemberian perhatian yang ekstra bagi para lansia, seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi, ada sekolah. Itu menurut orang ibu bagaimana sejauh ini, Bu Khairun, tentang pendampingan dari pihak keluarga? Apakah mereka pergi ke sekolah diantarkan begitu seperti anak-anak kita atau bagaimana?
2: Baik.
0: Silakan.
2: Jadi kalau untuk pengantaran lansia,
0: iya,
2: ya,
0: oleh keluarganya.
2: Ada sebagian dari lansia kita memang ada keterbatasan, ya. Jadi terpaksa diantar oleh keluarganya.
0: Iya. Baik itu anak, menantu, cucu atau siapalah.
2: Iya.
0: Yang penting dia sampai ke sekolah. Dia mau belajar, katanya.
2: Iya.
0: Dia mau sekolah. Aku mau pintar, katanya, gitu, ya.
2: Dan juga dia, aku mau jumpa sama kawan-kawanku. Gitu. Jadi,
0: oh, begitu, ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: di sana mereka bisa bertukar.
0: Berinteraksi secara langsung bersama teman-teman yang bisa dikatakan sebuah kelompok yang memang mereka sama-sama merasa, sama-sama bahagia, sama-sama sedih, sama-sama apa di situ, ya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Dan memang ini menarik sebenarnya, Bu, ya. Bisa dikatakan memang kita di waktu kecil berkumpul dengan teman-teman sebaya kita, setelah kita tua kita kembali merasakan hal yang sama di waktu kita anak-anak. Dan ini mungkin terjadi, ya, Bu Nasution, ya.
2: Iya.
0: Di sekolah itu, ya. Ada mungkin, ya, bisa jadi, kan, begini. Dia satu kampung, satu tempat, satu daerah, dari kecil sama, sampai tua sama lagi, begitu. Itu ini kan mengulang kembali nostalgia, Bu.
2: Iya.
0: Bisa saja, loh. Ini menurut saya.
1: Iya.
0: Menurut saya. Karena mungkin selama dia mulai tumbuh, lahir, besar, berkembang, sampai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tuanya, mereka sama-sama di kota Sibolga, begitu.
1: Iya.
0: Nah mungkin ini ada yang terjadi ya Bu ya seperti itu?
2: Ada, jadi menariknya di situ Pak.
0: Nah makanya
2: jadi kita
0: itu.
2: Kita jumpa cerita mereka kan jadi sambil ketawa, jadi enak kita melihatnya.
0: Dan bercerita. Itu bisa membuat mereka lupa kalau mereka punya rumah. Betul tidak?
2: Iya.
1: Dan yang saya heran, setiap hari jumpa, setiap hari ada pembahasan yang tidak selesai.
0: Oh, berarti bisa dikatakan bel sekolahnya nggak ada Bu?
1: Nggak, kalau lansia ini kan kalau kita tengok waktu mereka datang kan, padahal mereka tetangga.
0: Iya.
1: Nanti jumpa di sekolah, itu juga mereka cerita, saya tengokin apa ceritanya itu nggak selesai.
0: Padahal rumahnya bersebelahan.
1: Iya, masih lanjut. Jadi begitulah.
0: Memang itu ya Bu sebenarnya yang saya maksud tadi ya Bu Kairunia, saya katakan seperti itu kenapa? Karena memang sebagian dari kita yang lahir di sini, besar tumbuh kembang di sini, kan begitu, punya keluarga di sini, udah tua ketemu dengan teman masih juga ada di sini begitu. Tentu kan nostalgia kan berulang begitu Bu.
1: Iya.
0: Satu tempat lagi, satu pengajaran lagi, atau bahkan mereka satu sekolah dulu waktu kecil sampai besarnya.
2: Sekolah lagi pada lansia.
0: Bisa saja begini. Ang dak ulu kete kau nambu. Kini gaya kau nambu juga kata ya. Macam mana coba?
2: Iya, betul.
0: Kan begitu. Itu yang mungkin ini menurut saya apa memang terjadi seperti itu Bu Lun?
2: Wah, betul Pak.
0: Betul ya.
2: Kadang dibilang, "Oh, kau dulu SD duduk di belakang kawannya."
0: Jadi ini yang seperti Ibu Nasution tadi katakan, ada sekolah 5. 4 masih berlanjut, 1 sudah alumni, sudah ada. Nah ini yang sudah, ini yang pertama berarti ya Bu Nasution?
2: Iya, benar.
0: Sekolah yang pertama untuk lansia di kota Sibolga. Iya. Karena memang sudah mengeluarkan alumni kan, sudah menghasilkan alumni. Nah ini di mana ini Bu? Di kota Sibolga.
3: Kalau yang sudah wisuda itu Pak, dia letaknya di Kecamatan Sibolga Sambas, di Kelurahan Pancoran Kerambil.
0: Oh, tempat saya lahir itu Bu?
3: Nah, di situ dia yang udah wisuda Pak.
0: Saya orang Sibolga Sambas, Pancoran Kerambil.
3: Jadi memang lansia ini Pak, memang semangatnya mengalahkan semangat anak muda.
0: Apalagi orang Jalan Aswasu, Jalan Gambulu, Jalan Hiu.
3: Nah, kalau udah ketemu, ayo nyanyi apa kita gitu.
0: Jangan lihat warung kopi Bu. Kalau sudah lihat warung kopi udah nggak pulang.
3: Gitu, Pak.
0: Ya karena memang program ini ya program ini memang menjadikan sebuah wadah tempat komunitas yang para lansianya merasa nggak mau muda, nggak mau tua gitu Bu. Ya memang itu ya kira-kira ya.
1: Oh ya, salah satu ya itu fungsinya, dan salah satu lagi baik itu rupanya ya. Ambo sangko sarupanya kok begitu udah tahu. Bu, kalau kayak nakes kan memberikan hipertensi, makanan,
2: tentang kesehatan
1: kan mereka yang lebih tahu.
0: Ada jadwal-jadwalnya juga, Bu?
1: Iya, nanti kita bilang Ibu, bulan depan kita materinya tentang ini, nanti materinya dari nakes ya. Mereka datang.
0: Berarti antusias mereka cukup tinggi ya, Bu ya.
1: Jadi bertanya lah itu, Bu, ambo sarupanya kok makan niko cemano Ibu? Makan ini kayak mana Ibu? Kadang-kadang kan, jam itu nyoyo, di situ.
0: Ambu payabana tidur malam Ibu, macam mana itu? Ajaudah ya kan?
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Jadi di pertemuan seperti ini, alhamdulillah pematerinya itu udah kita kasih tahu yang sasarannya itu lansia. Jadi jangan harapkan nanti seperti audiennya yang muda.
0: Seperti jadi anak harus, sekolah biasa gitu ya.
1: Iya, jadi mengajarnya itu step by step. Jadi jangan buru-buru, jangan apa. Begitulah cara metodenya supaya lansia kita ini dalam menerima pemahaman materi itu mengerti dan memahami.
0: Karena memang terkadang begini Bu ya. Yang tua itu daya tangkapnya memang pelan Bu, lamban.
1: Iya.
0: Tetapi untuk proses pemutusan bisa cepat gitu loh. Beda dengan kita yang muda mungkin. Banyak yang mungkin kita pikir nanti ya. Kalau bagian tua mungkin tetap di situ dia ya udah nanti saja, udah selesai itu. Nah, tentu ini cukup menarik sebenarnya Bu. Saya juga ingin berlama-lama. Terkait dengan program ini tadi. Nah, untuk Ibu Salian ini saya ingin bertanya ini Bu mengenai hal yang mungkin bisa Ibu jawab ya. Untuk peran penyuluh KB. Nah, ini khusus bagi orang Ibu Kairun dan Ibu Salian ini ya. penyuluh KB dalam mendukung pelaksanaan program swadaya ini, apakah hanya orang ibu berdua saja? Bagaimana caranya? Apa yang sudah dilakukan? Begitu, sudah sejauh mana program ini berjalan bagi khusus penyuluh KB sendiri?
3: Ya, kalau untuk program dari Kemenbangga ini ya Pak, kita ini ada program prioritas. Jadi dia itu ada 5 Pak, jadi salah satunya swadaya ini. Untuk saat ini di Kota Sibolga program ini sudah berjalan dengan baik dan harapannya akan ada sekolah-sekolah lansia lainnya di kelurahan-kelurahan yang mungkin belum terpapar gitu kan Pak. Nah, terus di sini kami di sini sebagai penyuluh KB mungkin bisa menciptakan lingkungan yang mendukung lansia untuk terus berdaya, kemudian menikmati masa tuanya yang berkualitas.
0: Saya berpikirnya begini, saya kira ini tuh KB hanya khusus untuk keluarga, bukan yang ngurus orang tua begitu. Ternyata di lansia masuk juga KB Bu ya?
3: Iya Pak, karena Kemenduk Bangga itu sendiri kayak Kementerian Pendudukan Pembangunan Keluarga.
0: Bertambah ya?
3: Iya, jadi kita tidak hanya bicara tentang penduduk keluarga gitu. Semua kita dibahas Pak di dalam BKKBN ini.
0: Termasuk lansia ini.
3: Termasuk lansia. Mulai
0: dan kita dan menjadi pendukung lah dalam program swadaya ini. Iya Bu, betul. Ya silakan Bu lanjut Bu, gak apa-apa. Apa yang mau Ibu sampaikan lagi?
1: Jadi kan Pak, ketahanan. Kalau kita itu kan, makanya kalau di kelompok kita kan ketahanan. Ketahanan balita, ketahanan
3: lansia,
1: ketahanan remaja. Itu namanya ketahanan. Jadi kalau ketahanan, keluarga itu harus tahan gitu loh definisinya. Harus kokoh gitu.
0: Ya, orang ibu lah yang membina ketahanan itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi,
0: makanya ibu bina ketahanan.
1: Jadi bina ketahanan. Balita,
0: iya, iya.
1: Bina ketahanan remaja, bina ketahanan lansia.
0: Oh, nah, dibagi-bagi ya?
1: Iya, jadi kalau di orang selalu bilang bukan KB, enggak, kita itu membentuk keluarga. Namanya kami itu NKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Iya, NKBS ya?
0: Bukan keluarga cemara Bu ya?
1: NKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Jadi ketahanan di keluarga itu harus.
0: Makanya namanya bina ketahanan Bu ya.
1: Iya, jadi BKBN itu kan kok banyak kali diurusnya. Iya, namanya juga keluarga. Ya harus kita urus keluarga itu supaya gimana ketahanan keluarganya itu benar-benar tahan.
0: Makanya tadi saya katakan Bu, orang ibu itu bukan hanya penyuluh, bukan hanya pembina. Nah, jadi guru, jadi perawat, jadi dokter. Iya kan?
1: Iya.
0: Memang harus seperti itu sepertinya ya. Memang sangat bermanfaat lah ibu, memang berdaya guna lah orang ibu bertiga ini. Saya sangat mendukung sekali. Yang pastinya memang harapan kita semua lansia yang ada di Kota Sibolga khususnya dapat memanfaatkan program ini. Nah mungkin ya bagi yang belum, mungkin sebagian ada yang belum ya Bu ya, Bu Kairun? Ya. Apa memang sudah semua mencakupi semua lansia di Kota Sibolga atau sebagian masih ada yang belum tercover?
2: Iya itu tadi.
0: Silakan
2: Bu. Memang untuk sasaran kita belum terpapar semua. Karena mungkin dari lansia itu belum mengetahui manfaat dari program swadaya itu sendiri.
0: Atau tidak mengetahui sama sekali juga mungkin ya.
2: Iya, jadi kurang aktif, kurang ikut.
0: Ya, di sinilah gunanya RRI Bu. Jadi mungkin ada yang mendengar tetangganya yang tadi jauh jadi dekat gitu. Adanya rupanya swadaya di Kota Sibolga.
2: Betul.
0: Ayolah ikut kita. Ayo enggak mau ambo. Lita ambo beko katanya nanti.
1: Orang capek.
0: Nah, seperti apa itu tanggapan kita sebagai penyuluh Bu? Termasuk Ibu Bina Ketahanan. Silakan Bu Kairun. Bagaimana kita menanggapi hal ungkapan yang seperti itu? Ini mungkin sangat penting sebenarnya.
2: Di sinilah peran kita sebagai penyuluh KB untuk memaparkan apa manfaat dan fungsi dari program swadaya itu.
0: Bukan hanya membujuk nih Bu ya.
2: Iya, jadi kita terangkan ini loh Bu, nanti kegiatan kita di sekolah lansia ini ada, nanti ibu dapat tentang kesehatan, kekuatan fisik, dan paling apanya itu Pak, paling senangnya lansia kalau kita bilang nanti di akhir mau wisuda itu ada outbound gitu. Oh yuk ikut lah Bu, pasti itu dibilang.
0: Ada nasi kotaknya enggak Bu?
1: Ada.
0: Saya mau ikut Bu. Oh enggak, bercanda. Ya memang itu memang harus ya Bu ya. Harus ya Bu ya, karena memang itu salah satu juga dari, gak mungkin ya kan, dalam berkegiatan satu hari gak ada makan begitu, gak ada istirahat, pasti ada kan bukan?
1: Tidak.
0: Nah, memang itu sangat perlu juga. Berarti itu ya caranya Bu ya, bukan ya. Sifatnya kita membujuk, merayu, tidak. Ya. Kita menjelaskan, memberi pemahaman. Ya beginilah gunanya, beginilah fungsinya, nanti orang bapak ibu begini, begini, begini, begini, begitu ya.
1: Tapi kan Pak, ada juga lansia itu aja teman. Dari sini bawanya teman, bawanya teman. Ada konon udah. Jadi bisa kayak ini. Kan kalau dia remaja itu konselor sebaya. Ini kan lansia.
0: Berarti berarti istilah di Sibolga berlaku, Bu.
1: Ajak kawan-kawan.
0: Katonyo.
3: Iya.
0: Katonyo dah. Di sini nun ada apa? Kato siapa? Katonyo katanya.
3: Mola.
0: Antong mola apa gitu?
1: Iya.
0: Kecali bana apa iu bana juga.
1: Jadi gitu. Jadi hari ini kita ada 10. Insya Allah minggu depannya lagi tambah 3. Minggu depannya
0: berarti
1: lagi.
0: Berarti Bu komunikasi langsung ini Bu?
1: Iya, jadi kita bilang, Bu, ada kawan Ibu. Oh, tunggu lah Ibu. Opung siapa itu? Mari suikku itu hanya berlembah aja. Jadi itu, karena kan kalau kadang-kadang lansia ini kan kalau yang ngajak sesama dia,
0: ya.
1: Lebih cepat.
0: Ketimbang kita, Bu?
1: Iya. jadi kadang-kadang dengan kader itu, aja opung siapa itu dulu. Jadi dia mengapakan mengajaknya gitu.
0: Beri suklah, kasih dempuan inyo. Tapi kalau mau kita yo, macam itu ya. Jadi memang betul Bu, karena memang hal-hal yang seperti itu menjadi salah satu apa yang diberlakukan ya. Kadang-kadang memang komunikasi bukan hanya secara media, dari langsung juga seperti itu tadi, penyampaian hal yang positif dari si A ke si B, dari si B ke si C kan, artinya kan bisa merangkul begitu. Jadi secara tidak langsung bisa membantu tugas kita.
1: Iya, benar.
0: Bukan hanya kita yang langsung turun ke lapangan, memberi penjelasan, apa istilahnya Bu? Door to door ya kan? Itu mungkin diberlakukan ya Bu ya, Kairun?
3: Berlaku.
0: Berlaku kan bukan? Datang dari pintu ke pintu begitu. Memberitahukan apa ini sedaya, memberitahukan pemahaman apa ini sedaya begitu ya Bu ya.
2: Nah, itulah tadi Pak. Kami menggarap kader itu, jadi kami bersama kader, di mana nih lansianya, di mana nih sasarannya, jadi kalau memang apa nanti ditunjukkan sama kadernya, ini rumahnya, ayo kita ke sana, kita ajak.
0: Iya gitu. Betul sekali. Nah memang saya sudah katakan Bu, ini kurang 1 jam sebenarnya. Yang penting memang bermanfaat sekali Bu. Nah ini dia, dan mungkin memang sudah menjadi tolak ukur ya Bu, bahwa memang tua pasti.
1: Iya.
0: Ya kan? Tapi jangan tidak berproduksi. Jangan tidak produktif begitu. Yes. Ya ini misal satunya Bu Nasution ya. Tua kita itu pasti kita tua gitu. Cuman tuanya dimanfaatkan. Tuanya berdaya guna. Dan si daya salah satu tempatnya. Kan begitu ya Bu ya?
3: Iya.
0: Nah untuk itu di penghujung kebersamaan kita Bu Naik Bawati, mungkin nanti kita lanjutkan juga untuk ibu yang lain, pesan-pesan khusus Bu, ajakan untuk kita pendengar khususnya lansia yang ada di Kota Sibolga.
1: Iya. Kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Kota Sibolga mengajak keluarga yang mempunyai lansia, ayo ikut kita dalam program Sidaya Lansia Berdaya. Insya Allah kegiatan kita ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, keluarga semua, supaya lansia itu benar-benar berdaya. Yeah. Yang, jadi slogan kita itu lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bertabat itu, smart itu, benar-benar terlaksana.
0: Yeah, betul.
1: Jadi kayak gini, hidup hanya sekali.
0: Tua juga sekali Bu.
1: Iya, hidup hanya sekali, tapi jangan menua tanpa arti.
0: Iya, itu betul, itu slogan yang menarik.
3: Itu slogan untuk
0: itu ya. Tadi yang kita sampaikan tadi kan?
1: Iya.
0: Tua bukan berarti hanya duduk saja.
1: Iya. Menua itu ada artinya.
0: Berarti sampai situ Bu, ada lagi Bu?
1: Nah, udah aja. Nah, teman.
0: Bu Kairun bagaimana Bu? Silakan. Jadi, mungkin ajakan kita untuk pesan bagi teman-teman lansia.
2: Kepada orang-orang tua ya. Kami, kepada para lansia, yuk ikut dalam kegiatan program Sidaya yang telah kami laksanakan. Mudah-mudahan untuk di tahun kedepannya, setiap kelurahan ada program Sidaya Sekolah Lansia ini. Jadi silahkan bergabung. Ada penyuluh KB di setiap kelurahan.
0: Daftarkan. Itu baru mau saya ingatkan. Iya. Ada penyuluh sebenarnya, gitu ya kan?
2: Iya.
0: Jadi penyuluh ini bisa ada kerjanya.
2: Banyak Pak, banyak kalau kerja KB.
0: Karena memang saya mengetahui juga memang penyuluh KB ini bukan sembarangan sebenarnya ya Bu ya, Bu Nasution ya.
2: Iya.
0: Memang banyak tugas yang harus dikerjakan. Seperti ini malah bertambah ya program-programnya, bukan hanya mengurus anak-anak, keluarga. Bahkan lansia juga jadi ikut kan begitu. Nah bagaimana Bu pesannya Bu? Ajakan bagi kita pendengar ya. Silakan Bu.
3: Marilah kita terus hadir untuk orang tua
0: ya.
3: Para lansia di sekitar kita. Karena perhatian sederhana, waktu untuk mendengarkan, kebersamaan itu adalah hadiah berharga di usia mereka. Jadi seperti tadi, menjadi tua itu pasti, namun menikmati masa tua dengan kondisi sehat adalah pilihan.
0: Iya.
3: Jadi salam sehat, tetap gembira, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih untuk Ibu Naik Bawati, Ibu Kairun dan Ibu Sahliani. Tiga ibu-ibu cantik yang kuat ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah berhadir. Di lain waktu mungkin ada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk semua, terkhusus kepada para pendengar-pendengar kita yang sudah berusia lansia, berusia lanjut maksudnya. Ya, sampai di sini kebersamaan menemani Anda pendengar dimanapun berada. Indonesia sehat, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di Asian Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sip ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,132 3.69 detik. Hanya terselisih tipis 0.237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30.426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 yaitu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34.165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1.02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan

0: Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Muntegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat dari Mustiakin bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini sebenarnya, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum

0: masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Iya.
1: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Silakan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau. Kita akan melakukan penyekatan 2 hari tidak ada. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah. Serta penonton yang sudah tidak. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
3: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
5: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
3: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama program Satu Era di Sibolga, kenal informasi dan inspirasi di kesempatan siang hari ini pukul 11.30 setelah mengikuti warta berita dinamika olahraga dari politik di Jakarta. Lanjutkan kembali kebersamaan untuk Anda. Dan terima kasih masih setia bersama kami.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Ya baik, pendengar Mata Om Rada, sampai di sini kebersamaan bersama Ferdian menemani Anda untuk semoga siang ini bersama Cijia melanjutkan kebersamaan di FM 97,2 MHz. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat beristirahat.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di siang hari ini, gak formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua tentunya. Menemani siang hingga sore hari pendengar, setelah tadi kita dengarkan lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight, lagu yang sedang viral di beberapa platform media sosial maupun platform musik. Setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Hal ini lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takiyah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, untuk mengiringi jelang siaran langsung sholat Jumat edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 hingga 30 menit ke depan, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi Islam. Setelah kita awali dengan lagu Andai Ku Tahu dari Ungu, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Mohon Ampun Aku dari The Massive. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Pemuda.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar akan menyaksikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Halis Pasariwu. Silakan Halis.
1: Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatuan dari Sibolga, hari ini di edisi 9 Oktober 2026, saya Halis datarkan siaran luar bertugas di siang hari ini akan melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan pendengar, kami informasikan bahwa saat ini pada jemaah kaum muslimin sudah mulai menduduki saf masing-masing, dan terlihat juga beberapa jemaah baru saja tiba di area Masjid Agung Kota Sibolga untuk segera melaksanakan sholat Jumat nantinya. Dan benar, kami informasikan juga bahwa cuaca di kawasan Masjid Agung saat ini terlihat cukup baik. Semoga bisa menambah semangat kaum muslim untuk melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Dan untuk yang bertugas menyampaikan khutbah Jumat di siang hari ini adalah Ustadz Jurkani Tanjung SPDI, sekaligus nantinya akan menjadi imam pada sholat Jumat nanti yang pendengar. Dan saat ini sudah terdengar juga beberapa penyampaian dari Ustadz untuk khutbah Jumat di siang hari ini. Maka dari itu langsung saja kita mendengarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Kota Sibolga, dan selamat mendengarkan.
2: Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengagungkan, membesarkan, seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Allah masih memberikan kita nikmat, sebaik-baik nikmat bahkan, yaitu nikmat melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian selawat bersandingkan salam, itulah rangkaian kata yang paling indah untuk kita puji dan sanjungkan pula keharibaan junjungan kita, kekasih kita, cahaya mata kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berada di dalam barisan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmah. Pada suatu hari, setiap hati dan pandangan tertunduk takut, tidak ada pertolongan pada hari itu kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari atas mimbar ini, khatib menyampaikan wasiat takwa kepada kita keseluruhan, terkhusus kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, meninggalkan maksiat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan memperbanyak amal soleh akan semakin kokoh, semakin teguhlah, semakin istiqomahlah hati kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita banyak melakukan maksiat, pembangkangan, kedurhakaan terhadap ajaran-ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan iman kita akan terkikis, bahkan habis dan musnah. Oleh karena itu, saudaraku, ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, sadarkanlah diri kita bahwa siapapun kita, Allah tidak memandang bentuk rupa kita, Allah tidak memandang tampilan kita, harta, jabatan, kekayaan, popularitas, itu bukan berarti kita adalah mulia di mata Allah. Tetapi yang menjadikan kita mulia di mata Allah adalah siapa kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini yaitu empat nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar adalah sosok sahabat yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang atau kelompok pertama yang memasuki, yang memeluk agama Islam. Beliau memiliki karakter jujur. Karena Rasulullah sendiri pernah memujinya, tidak ada yang lebih jujur lagi selain Abu Dzar yang bernama Jundub bin Junadah, yang berasal dari suku Ghifar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau juga merupakan sosok orang yang zuhud, yang hidup sederhana. Ia juga orang yang kritis. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, ia kerap kali mengkritik pemerintah yang suka menumpu-numpu harta rakyat untuk kepentingan mereka, untuk kekayaan mereka. Ia tidak gentar. Ia mengkritik pemerintah bukan karena tidak diikutkan di dalam kelompoknya dan setelah diikutkan akan tunduk. Tidak. Dia benar-benar murni mengkritik pemerintah yang salah. Memang salah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa nasihat yang diminta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis Ad-Dailami, di dalam kitab Mustadnya, dan juga terdapat di dalam buku karangan Imam An-Nawawi Nasaihul Ibad. Hadis ini berbunyi, "Ya Abu Dzar, jaddil safinata fa innal bahra amik." Wahai Abu Dzar, perbaharui kapalmu, kuatkan kapalmu, bahteramu, karena sesungguhnya lautan itu dalam, luas, penuh dengan tantangan. Ini merupakan kata kiasan nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Meskipun ini nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari secara khusus, tetapi secara umum ini juga merupakan nasihat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman dan masa. Yang kedua, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, "Khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id." Ambillah perlengkapan atau bekal yang cukup karena perjalanan itu masih jauh. Yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar adalah, "Khaffifil himla fa inna naqada qa'ud." Ringankan bebanmu karena sesungguhnya perjalanan penuh tantangan, bukit-bukit sukar dilalui. Yang terakhir, nasihat Rasulullah, "Wakhlisil amala fa innan nakidak basir." Ikhlaslah di dalam beramal, karena yang menilai baik buruknya amal itu adalah Allah yang maha teliti, yang maha melihat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, nasihat pertama, "Jaddidis safinata fa innal bahra amik." Imam Nawawi mengomentari hadis ini bahwa perahu yang dimaksud, bahtera yang dimaksud itu adalah niat kita di dalam beramal. Baguskan niat kita di dalam beramal. Amal sangat penting di dalam kehidupan kita. Baguskan niat sejak kita mulai memasang niat. Karena niat itu merupakan faktor utama bernilainya amal perbuatan kita. "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." dan segala pekerjaan itu didasari atas niat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama ketika kita beramal, baguskan niat kita semata-mata mengharap ridha Allah. Kemudian saat proses kita melaksanakan amal ibadah, kita tetap fokus dengan tujuan kita beribadah. Jangan sampai hati tergelincir mengharap pujian dari makhluk. Jangan sampai pikiran tergelincir bahwa ibadah kita lah yang paling bagus, takbir kita yang paling sempurna, tegak kita yang paling mantap. Kalau ada terbersit itu di dalam hati, segera hilangkan. Kemudian setelah kita usai beramal, jangan bangga kita dengan amal ibadah kita. Itulah makna jadidis safinata. Baguskan, perkokoh, kuatkan bahtramu. Fa innal bahra amin. Kemudian yang kedua, khuzil zada kamilan, fa inna safara ba'id. Ambillah bekal secukupnya, sesempurnanya, sebaik-baiknya. Karena perjalanan sangat jauh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan menuju akhirat. Masih panjang perjalanan kita. Belum lagi keadaan barzah yang harus kita lalui, alam kubur yang harus kita singgahi. Karena kubur itu sendiri merupakan satu fase dari fase-fase akhirat. Innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah satu persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ketika kita di dalam kubur bahagia, maka sesudahnya kita akan merasa lebih bahagia. Tetapi ketika kita di alam kubur sudah merana, disiksa, maka untuk seterusnya kehidupan kita akan tersiksa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, fase kubur yang begitu lama penuh dengan siksa dan derita. Fase hari berbangkit, yaumul ba'ats, yaumul mahsar yang harus kita lalui, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumut, hari pembalasan. 50 ribu tahun kita menunggu apakah kita ditempatkan di neraka atau di surga. Al-yawma inda rabbikum ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah amal ibadah untuk menuju negeri akhirat. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, nasihat ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan bebanmu. Kena gunung-gunung begitu terjal, susah dilalui. Artinya ini merupakan kiasan bahwa Rasulullah mengisyaratkan jangan banyakkan dosa kita di dalam kehidupan ini. Jangan perbanyak beban untuk menuju negeri akhirat. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu min umrihi fima abna. Tidak akan bergeser setetes setapak pun kaki manusia pada hari kiamat sebelum ia ditanya kemana umur yang ia habiskan. Kadang kita meminta-minta kepada Allah agar umur kita dipanjangkan, usia kita dipanjangkan. Tetapi sayangnya hari demi hari kita isi dengan kemaksiatan, kita isi dengan kelalaian, sehingga hidup kita tidak bermakna, bahkan akan menyesal nantinya. Ya laitani qaddamtu li hayati Wahai Tuhanku, kalaulah sekiranya aku dulu beramal untuk kehidupan akhiratku, begitulah banyak penyesalan manusia. Ketika ia diberi harta berlimpah, ia pelit dan kikir. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah sekiranya Engkau tangguhkan ajalku meskipun sebentar, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang baik. Begitulah penyesalan berjuta arwah di alam barzah karena menyia-nyiakan kehidupan usia yang diberikan Allah kepadanya. Wa ilmihi fima fa'ala wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, untuk apa ia lakukan? Apakah ia sudah mengamalkan ilmunya? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak hari ini kita beramal akhirat, tapi untuk kepentingan dunia kita. Kita perbanyak sholat duha, tetapi agar dilipat gandakan rezeki kita, dilancarkan Allah rezeki kita. Sungguh ini adalah perbuatan yang salah. Kita puasa Senin Kamis, tetapi bukan karena menggapai ridho Allah, agar kita, fisik kita sehat, hanya untuk kesehatan, bukan untuk meraih ridho Allah. Wa ammalihi, dan tentang harta yang kita miliki, akan dimintai pertanggungjawaban. Min aina tasabah wa fima anfaqa, dari mana harta itu kita peroleh? Kalau kita pejabat, apakah itu dari penggelapan dana atau hasil korupsi? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan. Dan ke mana kita belanjakan nikmat yang Allah berikan? Apakah kita hamba Allah yang peduli, yang sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan? Wa an jismihi, dan daripada tubuh kita, fima ablagha, anggota tubuh kita ini kemana kita pergunakan? Bahu kita yang mengandung, yang menyandang pangkat, tubuh kita yang berdasi, ucapan kita yang didengarkan orang, apakah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, atau untuk mengintimidasi orang-orang, atau menzolimi saudara-saudara kita, atau menjadi alat menjadikan kita sombong dan angkuh? Semua nanti akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakhlisil amala, ikhlaskanlah beramal. Fa innan nakida basir, karena sesungguhnya yang menilai buruk baiknya amal kita adalah Allah yang Maha melihat. Beramallah semata-mata karena Allah. Jangan kita nanti menyesal di akhirat. Apa penyesalan kita? Karena kita beramal bukan karena Allah. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya akan diberikan Allah balasan dengan apa yang ia inginkan dengan amalnya itu. Sedikit pun tidak dirugikan. Ayat ini menggambarkan kalau kita beramal dunia, beramal akhirat untuk kepentingan dunia, Allah balas. Kalau memang kita dapat rezeki dari Allah. Tapi kadang jarang kita memperolehnya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa nanti di akhirat kecuali api neraka. Mana amalku ya Allah? Mana pahala amalku ya Allah? Kita bertanyakan kepada Allah. Mana pahala sedekahku? Bukankah engkau bersedekah di dunia agar engkau dikatakan orang yang dermawan, agar agar rezekimu berlimpah? Sudah saya berikan. Bukankah engkau membantu anak yatim agar anakmu lulus masuk perguruan tinggi? Sudah saya perkenankan. Tidak ada lagi yang engkau tuntut di akhirat ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah empat nasihat ini menjadi renungan bagi diri kita di dalam kehidupan ini. Sama-sama kita menganggap diri kita sebagai Abu Dzar Al-Ghifari yang mendapatkan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita hidup di dunia ini pulang ke aslul watan, negeri asal kita, benar-benar menjadi makhluk Allah yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Udu Allah.

موتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

مفلحون. الله أكبر.

Ah,

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sembari kami nantikan Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 yang akan disampaikan langsung dari RRI Program Satu Medan. Kami hadirkan lagu-lagu musik tradisional dan budaya. Setelah tadi kita dengarkan lagu Negoro Angin versi remix, setelah ini akan kami hadirkan lagu Ambon Manise ya, dari Toton Karibo. Selamat mendengarkan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Selamat pagi, akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitolinia Selatan, dan Tanjung Balai, yang akan disiarkan langsung di atau disampaikan oleh RRI Programa 1 Medan. Pendengar, inilah Lintas Megatol.

0: pukul 13:30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan diantaranya. Polrestabes Medan gagalkan peredaran 450 pot mengandung etomidit. Korban puting beliung di Toba terima bantuan. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Polrestabes Medan menggagalkan dugaan peredaran 450 cartridge pot mengandung etomidit di Kota Medan dan mengamankan seorang terduga kurir asal Malaysia setelah dikejar sejauh 5 km. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan yang dipimpin Kanit 1 AKP Ruspian. Petugas kemudian mengidentifikasi sebuah mobil yang melintas di kawasan Ngumban Surubakti Medan. Polisi membuntuti kendaraan tersebut untuk memastikan tujuan pengiriman barang yang diduga narkoba. Namun, gerak kendaraan semakin mencurigakan sehingga petugas memutuskan melakukan penyergapan di kawasan Jalan Setia Budi Medan. Dalam prosesnya terjadi aksi kejar-kejaran sejauh sekitar 5 km hingga polisi berhasil mengamankan RS 31 tahun, warga Kabupaten Aceh Selatan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha pada Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan, petugas menemukan 450 cartridge pot yang mengandung etomidit di dalam mobil yang dikemudikan RS.
3: Di mana tim melakukan pengejaran sepanjang 5 km, itulah ada aksi kejar-kejaran, tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pot yang mengandung etomidit, di mana tim amankan di satu unit mobil dan ditempatkan di satu buah paper bag yang dibagi menjadi 3 plastik besar, masing-masing plastik terdiri dari 150 piece etomidit tadi dengan brand merek yang berbeda.
2: Dari hasil pemeriksaan awal, RS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Namun polisi menduga RS berkaitan dengan jaringan utama peredaran narkoba Malaysia-Indonesia. Menurut Rapli, polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
3: RS memang berdomisili di Medan, namun setelah kami dalami, RS ternyata sudah selama kurun waktu 1 bulan lebih bolak-balik Indonesia-Malaysia, bekerja di Malaysia, namun tetap tim akan dalami. Untuk pelaku lain, F dan A, tetap tim akan lakukan pengejaran tentunya, karena ini merupakan jaringan yang tersistemik, jadi kita akan lakukan pengejaran dan pengungkapan dalam waktu dekat.
2: Selain pot, polisi juga menyita beberapa lembar mata uang asing, di antaranya mata uang Malaysia, Singapura, Cina, dan Mesir. Demikian, Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sejumlah warga Kelurahan Hutana Bolon, Tapanuli Tengah berharap pemerintah segera melakukan pengerukan aliran sungai di wilayah mereka untuk mengatasi persoalan aliran sungai. Berikut laporan Joyce Hotang.
4: Sejumlah warga di Kelurahan Hutana Bolon berharap pengerukan sungai segera dilakukan. Pasalnya hingga saat ini air sungai masih kerap meluap saat musim hujan. Harapan tersebut disampaikan Jaborkat, warga lingkungan 1 Kelurahan Hutana Bolon saat ditemui RRI di kawasan itu kemarin. Jaborkat mengatakan sebelum bencana pada 25 November 2025 lalu, kedalaman sungai di daerah tersebut mencapai kurang lebih 8 meter. Namun kini kondisinya sudah hampir sejajar dengan daratan atau tepi sungai. Sungai menjadi dangkal sehingga saat hujan turun air kerap meluap dan menggenangi rumah warga. Ia mengaku terus was-was setiap musim hujan tiba. Menurut Jaborkat, saat air sungai meluap, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi pemukiman.
5: Kami yang penting kami sekarang ini penanggulangan apa ini bencana ini buat sungai ini yang paling kami pentingkan.
6: Saat ditanyai terkait aktivitas warga dalam mencari nafkah di kelurahan tersebut, hingga kini sebagian besar warga belum dapat kembali bekerja. Warga yang selama ini mengandalkan hasil sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi keluarga masih menghadapi kendala karena lahan mereka tertutupi material tanah dan kayu gelondongan akibat banjir. Joy Sihotang melaporkan.
0: Nias Utara menerima 2 unit ambulans melalui program CSR Pertamina untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dengan harapan dapat dimanfaatkan secara gratis dan dirawat secara berkelanjutan. Berikut laporan Munieli Harefa.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima bantuan 2 unit ambulans dari CSR PT Pertamina. Bupati Nias Utara Amizar Waruwu mengatakan ambulans tersebut diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Lahiwa dan sebagai mobil jenazah untuk Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara. Bupati Amizaru mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Direktur Utama PT Pertamina atas perhatian kepada daerah tertinggal.
8: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Direktur Pertamina Republik Indonesia, di mana Kabupaten Nias Utara mendapat 2 ambulans untuk CSR. Ini ambulans pertama ini untuk pelayanan di Puskesmas Lotu, ya. Dan ini satu lagi untuk mobil jenazah. Ini diperuntukkan untuk Rumah Sakit Tafairi Nias Utara. Ini sehingga sudah bagus, sehingga sangat membantu kami daerah tertinggal. Dan besar harapan kami selalu mengharapkan dukungan lebih lagi di daerah tertinggal di Kabupaten Nias Utara.
7: Sementara itu, warga Desa Hilidunda, Kecamatan Lotu, Temazarugia mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menilai bantuan ambulans sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan armada di setiap puskesmas selama ini.
9: Kalau boleh, benar-benar ini menjadi harapan bagi yang sakit, yang dibutuhkan, maka diharapkan juga ada benar-benar dukungan. Kalau boleh juga, kan ada anggarannya. Tentukan ambulan yang sudah tersedia itu jangan hanya dipakai begitu saja. Jadi apa yang sudah rusak itu, ada biaya pemeliharaan. Jangan seperti ambulan yang selama ini, begitu rusak, rusak terus. Jadi sehingga masyarakat kalau butuh jadi susah.
7: Ia berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan bahan bakar ambulans agar tidak lagi membebani pasien. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD untuk memperkuat peran PKK dan ekonomi desa. Berikut laporan Anne Verlis Hulu.
10: Kepala Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Nias Selatan, Fa'ani Hawa'u, menegaskan pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberadaan LKD telah diatur sejak terbentuknya Undang-Undang Desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh adat, serta tokoh masyarakat yang berdomisili di desa. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan materi tentang LKD pada kegiatan pembinaan program PKK Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Sidoaeuri baru-baru ini. Fa'aniha mengatakan LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan atau hukum adat, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa termasuk mendukung program PKK.
11: Nah, di situ LAD sebenarnya berperan aktif kepada pemerintah desa supaya memberikan dana kepada PKK itu bukan hanya untuk membeli alat-alat rumah tangga, tetapi termasuk juga bibit-bibit yang diperlukan oleh masyarakat desa. Sehingga kegiatan PKK itu tidak vakum. Dan LKD itu bukan hanya duduk di tempat setelah dibentuk.
10: Menurut Fa'aniha, LKD memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengusulkan berbagai program kepada pemerintah desa. Karena itu LKD diharapkan tidak hanya hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga terlibat dalam kegiatan PKK, termasuk memperhatikan persoalan gizi masyarakat dan penanganan stunting di desa. Oleh karena itu, untuk tahun 2027, Fa'aniha meminta camat memperhatikan dokumen RKPDES dan APBDES agar program kegiatan PKK tercantum secara berkelanjutan. Ia menegaskan apabila kegiatan PKK tidak dicantumkan dalam perencanaan dan penganggaran desa, dokumen tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki sehingga pemberdayaan ekonomi melalui PKK dapat berjalan setiap tahun. Anover Lesulu melaporkan.
0: Bradaya Sentra Nusa menyalurkan bantuan sembako dan material bangunan kepada warga korban angin puting beliung di Kabupaten Toba. Berikut laporan James Franciscus.
12: PT Bajerdaya Sentra Nusa atau BDSN menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Kecamatan Laguboti dan Sigumpar, Kabupaten Toba. Bantuan tersebut berupa voucher belanja sembako dan material bangunan yang diserahkan di kantor camat Laguboti serta kantor camat Sigumpar. Berdasarkan penjelasan Direktur Keuangan PT BDSN, Dodi B. Pangaribuan pagi ini, sebanyak 42 kepala keluarga korban bencana menerima voucher belanja sembako senilai Rp650.000. Sementara itu, 5 kepala keluarga lainnya menerima bantuan material bangunan dengan nilai masing-masing Rp1.000.000.
13: Bisa menambah manfaat bagi inang-inang sekalian. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toba yang selama ini sudah bahu-bahu memberikan iklim usaha yang baik supaya kami bisa terus berkiprah menerangi listrik di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Toba ini.
12: Sementara itu, staf ahli Bupati Toba Agus Sitorus menyampaikan apresiasi kepada PT BDSN dan sejumlah perusahaan yang telah membantu masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Toba berharap bantuan tersebut memberikan manfaat bagi warga, sekaligus memperkuat kepedulian bersama dalam menghadapi dampak bencana.
14: Semoga bantuan ini memberikan manfaat kepada kita semua warga di sekitar dan berharap terdapat tidak terkena musibah lagi. Kita sama-sama berdoa semoga Kabupaten Toba dijauh dari mara bahaya.
12: Kemudian dijelaskan Dodi, Kabupaten Toba memiliki arti penting bagi perusahaan karena menjadi lokasi perusahaan beroperasi dan memanfaatkan aliran sungai Asahan. Menurutnya perusahaan tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat Toba mengalami musibah bencana. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan korban pasca bencana. Dari Toba, Sumatera Utara, James Wamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lolos seleksi Korwil 16, Andi Perlindungan Gea siap bawa nama RRI Gunung Stoli ke panggung antar Korwil Bintang Radio 2026. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
15: Ajang pencarian bakat bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 terus berlanjut. Setelah melalui proses seleksi yang ketat di tingkat koordinator wilayah 16, perwakilan dari RRI Gunung Sitoli, Andi Perlindungan Gea, berhasil melaju ke tingkat selanjutnya. Sebelumnya, RRI Gunung Sitoli mengirimkan 2 perwakilan terbaiknya, yakni Andi Perlindungan Gea dan Charlene Indah Rantikalase. Keduanya telah menunjukkan penampilan maksimal pada seleksi tingkat Korwil 16. Koordinator Bintang Radio 2026, Rudi Badrudin Syihab menyampaikan, berdasarkan hasil seleksi, Andi Perlindungan Gea dinyatakan lolos dan akan kembali berjuang pada seleksi tingkat antar Korwil. Tahapan ini merupakan gerbang penting sebelum melangkah menuju grand final Bintang Radio Indonesia 2026 di Jakarta.
16: Jadi saat ini juga kita sedang mempersiapkan lagi untuk Andi Perlindungan Gea agar bisa memberikan yang lebih baik pada saat audisi di tingkat antar Korwil.
15: Kepala RRI Gunung Sitoli turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada perwakilan yang lolos dan diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama RRI Gunung Sitoli serta Korwil 16. Sementara itu, Andi Perlindungan Gea, perwakilan Korwil 16 kategori pria, menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada tingkat antar Korwil Ajang Bintang Radio. Andi mengungkapkan bahwa sejauh ini ia terus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk melatih vokal agar lebih matang, serta mengevaluasi kekurangannya pada penampilan sebelumnya, baik dari segi teknik bernyanyi maupun aksi panggung.
17: Sejauh ini, saya sebagai perwakilan dari Korwil 16 masih mempersiapkan diri dengan baik dan melatih vokal saya agar lebih matang lagi dan juga mengevaluasi beberapa kekurangan saya pada penampilan saya yang sebelumnya, baik itu dari teknik bernyanyi, stage action yang menurut saya masih jauh dari kata bagus. Untuk itu, harapan saya ke depan, semoga di tingkat antar Korwil ini saya bisa memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik juga. Untuk itu, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, terutama masyarakat Nias, jangan lupa untuk terus dukung saya dan berikan support kepada saya pada tingkat Korwil ini agar saya bisa melangkah lagi menuju grand final di Jakarta nantinya.
15: Andi mengajak masyarakat untuk memberikan vote melalui website resmi www.bintangradio.com. Menurutnya, satu vote dari masyarakat sangat berarti untuk perjalanannya di kompetisi tersebut. Pada seleksi antar Korwil nanti, Andi Perlindungan Gea akan bersama perwakilan lainnya, Vanisha dari RRI Medan, membawa nama besar Korwil 16. Dukungan seluruh masyarakat diharapkan terus mengalir melalui voting dan doa agar perwakilan Korwil 16 dapat melangkah hingga ke panggung grand final di Jakarta. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Calon Kepala Desa Sei Apung nomor urut 2, Solahuddin, yang merupakan petahana, kembali terpilih untuk memimpin Desa Sei Apung periode 2026 hingga 2034. Berikut laporan Hendra Syaputra.
18: Calon Kepala Desa Sei Apung nomor urut 2, Solahuddin, yang merupakan petahana, kembali terpilih sebagai Kepala Desa Sei Apung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dalam pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Sebelumnya, usai menggunakan hak pilihnya, Solahuddin mengajak seluruh masyarakat Desa Sei Apung untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suara dalam Pilkada serentak 2026. Ia menyebut antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan cukup tinggi. Menurut Solahuddin, partisipasi masyarakat dalam pilkades merupakan bagian penting dalam menentukan kepemimpinan Desa Sei Apung untuk periode berikutnya. Solahuddin mengatakan, dengan kembali diberi amanah memimpin Desa Sei Apung, dirinya akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
19: Antusias insya Allah hampir 80% yang keluar masing-masing seluruh masyarakat Desa Sei Apung. Insya Allah kesejahteraan masyarakat yang diutamakan. Dan kemudian kita akan melayani mereka setulus hati.
18: Berdasarkan hasil penghitungan suara, Solahuddin memperoleh 976 suara dan menjadi calon dengan perolehan suara terbanyak. Ia juga tercatat unggul di 4 TPS dalam pemungutan suara yang berlangsung di Desa Sei Apung. Dengan perolehan tersebut, Solahuddin kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Sei Apung untuk periode berikutnya. Kemenangan ini sekaligus membuat Solahuddin kembali memimpin Desa Sei Apung setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Petahana. Demikian dari Kabupaten Asahan, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sari Kusubandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani mendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan mendengar kami nantikan mendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, kita langsung saja ke penelpon pertama kita hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Riko.
1: Iya. Bagaimana cuaca di sana?
0: Baru selesai hujan.
1: Hujan?
0: Tadi hujan.
1: Kini?
0: Di tempat abang bagaimana?
1: Oh, kalau di sini lagi ada matahari.
0: Oke. Okay. Oh, nggak di Sibolga?
1: Enggak. Lagi di Jogja.
0: Oh, di Jogja.
1: Jago-jago.
0: Apa itu?
1: Iya, di Jogja itu jago-jago. Tapi di tengah. Oh. Lagi duduk-duduk sama kawan-kawan, lagi mampu-mampu, lagi mencari-cari orang yang ada cikgu kayu pun banyak dan cikgu dicari.
0: Oke.
1: Okay. Iya, lagunya Mak, orang ketiga ya?
0: Oh, pertama.
1: Oh, pokoknya buka lapak, lepek manis, lepek dagangan dengan saya, bisa cara nanti. Iya. Aku sangka orang ketiga.
0: Kan hari Jumat.
1: Iya, karena kan lagunya tadi kan ada, jadi aku sangka orang ketiga diriku.
0: Oh,
1: enggak. Enggak lah, orang pertama ialah. Banyak orang pertama lah diriku ya, salam kompah aja lah ya.
0: Oke,
1: lagunya ya darinya. Apa lah tadi katanya? Oh, Mojok di Malam Jumat.
0: Mojok di Malam Jumat?
1: Iya, dari Melinda.
0: Aku cari dulu ya.
1: Tunggu-tunggu indah dulu.
0: Oke, terus sebentar aku cari dulu.
1: Lagunya apa ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Papua. Buatnya cemen-cemen yang mau ikutan, nanti cemen salam kompah aja lah yuk. Ada lagunya?
0: Belum ketemu.
1: Sama sih enggak ada. Mojo di malam Jumat.
2: Aku tak tahu yang gitu-gitu.
1: Aduh, sorry.
0: Mojo di malam Jumat.
1: Mojo di malam Jumat dari
0: Melinda.
2: Oke, ada.
1: Aduh, sorry.
0: Okay.
1: Ya, salam lah buat nyo yang mau ikutan nanti semua salam kompa aja yang mau ikutan, yang ikutan ni salam kompa aja lah ya.
0: Okay.
1: Ada tentu, ada nenek baru tambah di sama yang sedih keluar. Ada buat nyo semua yang mau ikutan nanti ya salam kompa aja lah ya. Buatnya Bang Sarul Ceregar lagi ya salam kompa ya. Buat yang di sini yang duduk-duduk, Ete Ambo, Mama Ambo, Kakak Ambo, Uncu Ambo dan Patu Ambo yang ada di situ duduk-duduk ya salam kompa aja lah ya. Ini dengan siapa?
0: Dengan Azizi ya.
1: Oh, buatnya Kak Azizi ya selamat tugas sampai tuntas ya, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja ke penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang Pro Dangdut ada lagi kan juga
0: dengan Nenek Maulana.
3: Baik sekali.
0: Oke, betul. Apa kabar Nenek?
3: Alhamdulillah sehat, tapi diguyur hujan di sini nah, deras sekali hujannya.
0: Oh, sama di Sibolga juga baru reda hujannya.
3: Nenek di Sibolganya Jalan Cendrawasih.
0: Oh iya deh.
3: Dekatnya kita itu.
0: Oh, bukannya baru reda? Belum reda?
3: Nggak, ya, baru ini turun lagi deras sekali ha?
0: Oh, aku belum lihat keluar lagi. Oke. Okay.
3: Nenek minta lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa Nenek?
3: Itu ada Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu, aku cari dulu ya.
3: Gadis Melayu. Dengan toter batak. Gadis Melayu dengan toter batak.
0: Itu dari siapa Nenek?
3: Nggak tahu Nenek siapa penyanyi.
0: Okay.
3: Cuma dapat lagi cerita.
0: Oke, okay, aku cari dulu ya.
3: Iya.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Buat yang baru turun. Matu sama siang, buat Nak Ujija, sama tunggu sampai tuntas. Dan makan siang.
0: Alhamdulillah sudah.
3: Pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Jia.
0: Dangdut adalah kita dengan Boru
3: Tambah yang ada di Samos.
0: Betul. Oke. Okay. Apa kabar Boru?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Cuaca di Samosir bagaimana?
3: Cuaca di Samosir cerah, Mbak Jia.
0: Cerah. Oke, okay, alhamdulillah.
3: Iya.
0: Mau request lagu apa Boru?
3: Aku mau request lagu dari siapa lah ya? Beginilah kalau sudah naik. Kok jadi lupa lagunya?
0: Dari siapa? Roma Irama?
3: Dirinya siapa lah Mbak Jia? Dari
0: siapa ya?
3: Dari Santa Hoki lah Mbak Jia.
0: Santa Hoki?
3: Iya, kalau masih boleh.
0: Boleh, boleh.
3: Iya.
0: Kita kan
3: kalau masih boleh.
0: Oh, kalau itu judulnya.
3: Iya, judulnya. Okay. Judulnya kalau masih boleh.
0: Oke, aku cari dulu ya. Kalau iya, masih boleh.
3: Dari Santa Hoki.
0: Oke.
3: Okay. Iya, sembari dia cari, aku salam dulu ya.
0: Siap.
3: Buat yang mau gabung nanti semuanya, ditunggu suaranya. Ada Bung Rania sama Nenek Wirlangga sama semua-semuanya lah Mbak Jia.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagunya kak?
0: Santa Hoki kalau masih boleh.
3: Iya. Ditunggu okay. Lagunya Mbak Jia.
0: Siap.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan, yaitu 3 lagu pilihan pertama di Pro Dangdut edisi hari ini. Ada lagu dari Mojok di Malam Jumat, lagu dari Melinda, pilihan dari Bang Riko. Lalu ada lagu dari Ashraf dengan judul Gadis Melayu, requestan dari Nenek Maulana, dan lagu Kalau Masih Boleh dari Santa Hoki, pilihan dari Boru Tambah di Samosir. Ya pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
0: Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Hai mendengar program 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini 9 Oktober 2026. Dan mendengar, masih kami nantikan mendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, langsung saja kita terima telepon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Gia.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Arsya nih, Kak Gia.
0: Oke, dengan Arsya, iya, kita sudah lama nggak bertemu di udara. Apa kabar, Arsya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Cuaca, Kak, bagaimana?
1: Hujan.
0: Hujan, sama banget.
1: Hujan.
0: Oke.
1: Kak Gia sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah, walaupun cuaca kurang mendukung ya.
0: Iya, betul sekali. Semoga sehat selalu Kak Arsya bersama keluarga di rumah dan pendengar lainnya juga. Oke, Arsya,
1: request lagu, kan, Kak?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Romero dari Putar.
0: Belum.
1: Emansipasi Wanita.
0: Emansipasi Wanita, aku cari dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Mau salam-salam untuk pendengar lain?
1: Penelpon keberapa ini?
0: Keempat.
1: Oh, iyalah. Salamlah buatnya semua yang berikutan tadi dalam kompak, yang mau ikutan nanti di tunggu suaranya, buatnya. Kak Gia, selamat biasa sekuntas ya.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Emansipasi Wanita dari Roma Irama. Oke. Ada.
1: Oke, makasih Kak Gia ya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Gigiya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sidempuan.
0: Oke, Pak Syahrul Siregar di Padang Sidempuan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Kalau cuacanya tadi hujan.
0: Oh, hujan, berarti masih hujan satu langit kita ya.
2: Iya.
0: Oke. Semoga Pak Syahrul Siregar bersama keluarga di rumah sehat selalu.
2: Iya, amin. Lagunya dari Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya
2: Hari-Hari Cinta.
0: Hari-Hari Cinta.
2: Iya.
0: Aku cari dulu ya.
2: Salam dulu buat Mbak Gigi, selamat juga, semoga tetap sehat.
0: Oke.
2: Buat itu Burtamba Samosir, buat Pak Soling, Pak Tanjung. Ada Riko, Berka tadi, Nenek Berlangga, Empung Roma. Terus buat musim yang lagi dengar aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
0: Evita Mala dengan Hari-Hari Cinta.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada.
2: Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, masih kami nantikan satu penelpon selanjutnya, yang mungkin penelpon terakhir kita siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ariel Noah.
0: Oke, Ariel Noah, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Oh, kok buruk?
3: Hujan aja.
0: Hujan, ya di sini juga hujan.
3: Belum berhenti ini.
0: Belum berhenti di sana?
3: Baru berhenti.
0: Oh, baru berhenti. Oh, sama berarti. Ini juga di Sibolga udah berhenti sepertinya. Oke.
3: Okay. Ada dari Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala, apa judulnya?
3: Kasmaran.
0: Hah?
3: Kasmaran.
0: Kasmaran.
3: Iya.
0: Oke, okay, aku cari dulu. Kasmaran. Sebentar. Oke, okay, ada.
3: Ya, salamlah buat dirimu lah. Makasih, Mas. Ya.
0: Sama-sama. Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi 3 penelpon terakhir kita di edisi hari ini, pendengar. Setelah ini, pendengar, akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Emansipasi Wanita dari Roma Irama, pilihan dari Arsya. Lalu ada lagu Hari-Hari Cinta dari Evi Tamala, pilihan dari Pak Syahrul Siregar. Dan ada lagu Kasmaran dari Tasya Rosmala, pilihan dari Ariel Noah di Padang Sidempuan. Pendengar, ketiga lagu ini akan menjadi lagu penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Prodangdut edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dialog ekonomi digital, ekonomi syariah on air, dengan tema belanja online dalam pandangan Islam, aman, jelas, dan saling rela. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah Online. Dan di sini kita akan membahas tentang belanja online dalam pandangan Islam aman, jelas, dan saling rela. Jadi pendengar, mungkin pendengar di sini juga pernah membeli barang karena fotonya ini menarik, tetapi ketika datang ternyata barangnya berbeda, atau sudah membayar pre-order lalu bingung kapan barangnya sampai. Nah, hari ini kita akan membahas belanja online dalam pandangan Islam aman, jelas, dan saling rela. Dan sekarang sudah datang bersama kami, hadir bersama kami, yaitu Halis Pasaribu, mahasiswa S2 Ekonomi Islam. Selamat sore, Halis.
1: Selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak Zizi ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Terima kasih banyak sudah hadir di program 1 RRI Sibolga untuk berbagi insight tentang ekonomi syariah. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang ekonomi syariah on air ini, boleh ya kenalan secara personal kita?
1: Okay. Halo, bahasanya apa dipanggilannya kalau satu?
0: Gimana ya, biasanya narasumbernya itu lebih senior, jadi saya manggilnya Pak, Ibu.
1: Nah, nah sekarang kita mau nyapa teman-teman Pro 1 biasanya apa?
0: Ya, paling pendengar.
1: Pendengar, oh iya pendengar. Selamat sore pendengar, kenalin saya Halis Pasaribu, mahasiswa S2 Ekonomi Syariah dari UIN Syahadah Padang Sidimpuan. Dan sekarang lagi di semester akhir, dan diundang di sini salah satu program pengabdian kepada masyarakat Mbak Zizia tentang bagaimana saya mengedukasi ekonomi syariah melalui siaran radio yang saya beri nama Ekonomi Syariah On Air gitu.
0: Okay. Ini kan S2 nih, ekonomi Islam.
1: Iya benar.
0: Kalau waktu pendidikan S1-nya sama atau?
1: Kebetulan saya S1-nya di ilmu komunikasi, specialty-nya di public relations gitu Mbak. Okay. Tapi memang semenjak setelah lulus S1 kan bekerja di bisnis gitu. Jadi berawal dari ketertarikannya di bisnis, makanya mungkin sekarang mau terjun di dunia ekonomi gitu.
0: Oke, terima kasih sudah membahas secara personal. Untuk personal yang lain mungkin pendengar bisa mencari langsung di sosial media.
1: Boleh, ya Instagram saya aja ya.
0: Oke, namanya sama dengan employer kita. Oke, sekarang kita bahas tentang ekonomi syariah, itu belanja online dalam pandangan Islam aman, jelas, dan saling rela.
1: Iya benar.
0: Oke. Jadi belanja online ini kan udah jadi kebiasaan kita ya.
1: Benar.
0: Halis atau abang nih?
1: Senyamannya aja Mbak. Okay.
0: Dalam pandangan Islam, apakah jual beli tanpa bertemu secara langsung itu diperbolehkan atau enggak sih sebenarnya?
1: Okay. Sebenarnya secara kita kulik dari awal dulu, dari dasar sebenarnya belanja online ini kan sebenarnya fenomena sekarang memang jadi apa ya, jadi kebiasaan ya. Karena memang zaman dulu mungkin masa-masa kita mungkin belum ada ya, masa-masa kita SMP, SMA mungkin belum ada belanja online. Ada tuh mungkin 1-2 atau jarang sekali gitu ya kan. Tapi di sekarang semenjak tahun berapa ya, mungkin tahun 2012 ya, itu belanja online sudah mulai ramai dilakukan oleh mahasiswa, orang tua, bapak-bapak, pekerja segala macam. Bahkan sekarang di era sekarang juga anak-anak kecil ya, bocil-bocil itu udah bisa lo check out sendiri gitu kan. Iya benar. Tapi kalau pertanyaannya dalam Islam apakah jual beli tanpa bertemu langsung atau jual beli belanja online ini dibolehkan apa tidak? Sebenarnya dibolehkan, sangat-sangat dibolehkan sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan dalam Islam tentang belanja online. Tapi dalam Al-Quran juga pernah dijelaskan sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 itu tentang bunyinya gini, Allahul bai'a wa haramar riba gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh membolehkan jual beli tapi melarang ada yang unsur riba gitu. Jadi dari ayat itu saja kita sudah tahu bahwasannya jual beli ini boleh gitu kan, termasuk jual beli secara langsung ataupun mungkin perkembangan zaman seperti sekarang jual beli secara online itu juga dibolehkan gitu. Tapi apa yang mungkin yang menjadi harus diperhatikan Mbak Ajija, tapi dalam belanja online kita sebenarnya kan tidak melihat langsung bentuk dan asli barangnya secara live gitu kan. Yeah. Kita tidak melihat, kita yang bisa melihat dari foto atau dari video gitu yeah. kan. Nah, itu dia yang menjadi apa ibaratnya ya, yang menjadi kejelasan dari transaksi ini adalah kita memang harus saling percaya gitu loh. Kita harus benar-benar yakin tentang spesifikasi barang yang akan kita beli gitu, dan kita juga harus yakin kepada penjual apakah benar ya dia menjual barang dengan spesifikasi yang sesuai dengan dijelaskan dia di deskripsi barang yang dia jual gitu. Jadi secara Islam sebenarnya dibolehkan gitu.
0: Itu kenapa topik kita aman, jelas, dan saling rela.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Jadi tiga hal itu termasuk dalam praktik belanja online.
1: Betul, jadi harus aman. Aman itu ibaratnya kan gini Mbak, jadi barang yang kita beli itu kan sesuai dengan janji yang kita terima. Ibaratkan kita kalau beli barang online itu kan si si seller itu kan ibaratnya membuat janji appointment kepada si penjual gitu loh. Janjinya seperti apa? Janjinya mungkin dari kapan pengiriman sampai gitu loh, berapa biaya ongkos kirimnya, berapa biaya tambahan seperti admin segala macam. Itu kan sudah terjelas detail sekali di aplikasi sebelum kita lakukan check out ataupun pembayaran gitu loh. Jadi aman itu berarti memang tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi sama-sama jelas Mbak Ajija. Jadi informasi semua yang dijelaskan di deskripsi barang juga kita ketahui dengan jelas, dan kita memang ridho, dan kita memang mau, dan kita sama-sama setuju dengan appointment yang ada di deskripsi barang yang dijual di online tadi gitu.
0: Jadi kayak pembeli dan penjual itu harus sama-sama memberikan keamanan tentunya, benar. Ya, memberikan sesuatu kejelasan dan saling rela. Saling rela ini sama dengan saling percaya tadi.
1: Betul, jadi saling rela ini kan dimana saling percaya ya. Jadi rela itu kan gini, maksudnya contohnya ada barang harga sepatu contoh 200.000 gitu ya kan. Di deskripsi barang itu sudah dijelaskan 200.000 ini belum termasuk ongkir loh gitu. Oh, jadi saya sebagai pembeli kalau memang saya mau, oh nggak apa-apa lah, berapa emang tambahan ongkirnya gitu kan, contohnya 20.000. Saya sebagai pembeli kalau saya ridho untuk menambah 20.000 lagi, nah itu tadi kategori saling percaya dan saling rela gitu, saling aman dan saling rela. Betul. Tadi.
0: Oke, menyinggung sedikit terkait boleh. Ayat Al-Baqarah tadi, bahwa kita boleh melakukan apapun bentuk jual beli selain riba.
1: Iya.
0: Nah, ini ada nggak sih poin-poin di belanja online ini yang hampir mendekati ciri-ciri riba, atau bagaimana caranya agar belanja online ini tidak riba?
1: Seperti nah, ini. Sebenarnya kalau belanja online ini kan sebenarnya agak minim riba ya, Kak Ajijia, karena kan iya malah minim riba, karena kan belanja itu kan bagian dari muamalah jual beli, dan riba itu kan ibaratnya ada penambahan biaya yang apa ya, yang ditambahkan dari suatu transaksi gitu, contohnya pinjam meminjam uang atau membeli barang gitu. Tapi kalau biasa membeli barang ini lebih minim riba dibandingkan pinjam meminjam uang, terutama belanja online. Nah, yang menjadi sebenarnya di belanja online ini minim riba, tapi lebih dominan ke goror. Goror itu adalah ketidakjelasan antara barang yang diterima dengan yang dijual si penjual dengan yang diterima si pembeli gitu kan. Tapi kalau riba kan ibaratnya semua deskripsi, semua harga, semua penambahan biaya itu sudah dijelaskan oleh si penjual, dan kita sebagai pembeli kan kita setuju. Nah, ketika kita setuju berarti memang kedua belah pihak itu saling ridho dan saling rela. Nah, itu sudah tidak ada unsur riba biasanya di dalamnya. Kecuali ada mungkin kecurangan gitu kan, kecurangan mungkin barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi gitu kan, atau mungkin ukuran tidak sesuai, itu pun tidak kategori riba, namanya kategori gorar atau ketidakjelasan dengan barang yang dijual dengan diterima si pembeli gitu.
0: Okay. Jadi untuk menghindari goror sendiri,
1: iya,
0: ini
1: goror. Itu lebih ke goror daripada ke riba sih.
0: Bagaimana untuk menghindari atau meminimalisir goror terjadi dalam transaksi online? jual beli online.
1: Jadi sebenarnya kalau menghindari, sebenarnya kita sebagai pembeli menjadi pembeli yang cerdas ya, cerdas dan cermat gitu ya kan. Kita mungkin ada tips mungkin belanja online yang bijak gitu, kita mungkin lebih tahu memilih mana toko yang bisa dipercaya, bisa dilihat dari review berapa produk yang terjual, berapa bintangnya, gitu kan, ada bintang 5 atau bintang berapa gitu kan. Itu kan salah satu indikator bagaimana kita menentukan apakah ini toko bisa dipercaya atau tidak gitu kan. Apakah dia menjual barang yang real atau mungkin barang palsu. Kemudian juga kita bisa sekarang lihat review pembeli yang sebelum-sebelumnya, apakah ini ternyata barangnya pas nyampe gitu kan, jelek ternyata bahannya, tipis atau ada kerusakan gitu kan. Itu salah satu yang membuat kita menjadi bahan pertimbangan. Oh, kalau ternyata reviewnya banyak yang jelek, saya cari toko lain aja deh dengan barang yang serupa tapi mungkin kualitasnya lebih bagus daripada toko yang sebelumnya gitu. Itu kembali kepada si pembeli tadi gitu loh. Itulah penting kita menjadi seorang pembeli yang memang cerdas gitu, apalagi belanja online ini memang lebih riskan tertipu daripada belanja secara langsung, Mbak Azizi ya.
0: Kalau dari sisi penjualnya sendiri ada tips seperti harus memberikan deskripsi yang jelas atau bagaimana itu?
1: Benar. Nah, ini penting buat si penjual ya, untuk menghindari adanya goror tadi dan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Itu memang kita sebagai penjual harus, sebagai seller memang harus, seharusnya memang harus menjelaskan deskripsi dan informasi barang dengan sangat-sangat jelas. Contohnya gini, contohnya kita menjual barang barang bekas contohnya. Ini contoh sederhananya. Kita memang harus bilang itu barang-barang bekas gitu loh. Jadi semua informasi barangnya jelas, barangnya bekas, minusnya apa gitu, kekurangannya apa gitu. Contohnya HP nih, oh ya baterainya tinggal, baterai kalau iPhone mungkin baterai health-nya cuma tinggal 80% atau mungkin ada keretakan di layarnya sedikit gitu kan, atau gampang panas. Itu sebagai penjual, sebagai seller, kita memang harus jelaskan secara rinci gitu. Nah, balik lagi nanti, kalaupun seandainya ada yang beli, itu kan ibaratnya dia sudah tahu semua apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari barang yang dia jual tadi. Kalau memang si pembelinya bersedia dan dia ridho, ya silahkan beli. Tapi kalau memang dia masih ragu, silahkan cari toko lain atau cari barang lain, mungkin dia sesuai dengan keinginannya itu tadi. Tapi sebagai penjual memang ya penting sekali untuk memang menjadi penjual yang jujur dan amanah itu ya. Menjadi penjual yang jujur dan amanah. Jadi memang benar-benar menjual barang sesuai dengan apa yang memang nyata dan real, apa yang kamu jual dengan apa nanti bakal diterima oleh si pembeli.
0: Oke. Kalau terkait dengan deskripsi, kan pasti ada gambarnya nih, ada foto.
1: Iya.
0: Nah, kalau di era digital kayak sekarang nih Bang Kalis, kan kita lagi bahas ekonomi digital.
1: Betul,
0: tuh. Jadi
1: ekonomi
0: sekarang
1: digital.
0: Juga era digital, apalagi ada AI.
1: Betul.
0: Nah, AI. Itu gimana kalau foto yang dilampirkan ini ada unsur-unsur AI-nya?
1: Wow, ini sebenarnya fenomena ya Mbak Azizi. Ya. Saya juga sebenarnya sering melihat banyak sekali sekarang iklan-iklan online shop tapi menggunakan iklan video AI gitu kan. Kita makan, bahkan kita ibaratnya tergiur loh melihat video iklan AI-nya bagus gitu kan. Apakah memang produk asli sebagus ini gitu loh ya kan. Nah, tapi sebagai penjual sebenarnya ini adalah inovasi. Sebenarnya tidak menjadi masalah selagi memang bentuk barang dan dengan hasil generate AI tadi masih mirip ya, masih bisa dimaklumkan apakah bentuknya masih menyerupai atau tidak benar-benar merubah bentuk dan fungsi secara 100% gitu loh. Tapi kalau masih bisa merepresentasikan bentuk barang walaupun di AI, walaupun hasil generate AI, saya rasa itu diboleh-bolehkan saja gitu. Itu namanya kita memanfaatkan inovasi digital dan teknologi sekarang gitu ya kan. Tapi kalau bentuknya merubah 100% atau mungkin bahkan tidak mirip sama sekali loh dengan barang yang kau jual gitu ya kan. Aduh, itu salah satu tindakan yang akan menimbulkan garor atau kejadian yang tidak bakalan enak ketika kamu ada transaksi jual beli secara online gitu sih.
0: Oke. Apalagi sekarang tuh yang sering lewat di iklan sosial media itu banyak sekarang videonya pakai AI.

0: bakalan menimbulkan kekecewaan ketika si pembeli ternyata sudah sudah menerima barang, tapi kok ini ya fungsinya tidak sama dengan yang ada di video AI gitu ya kan. Ya harusnya sebagai pembeli juga kamu cerdas dong, itu kan AI ya, itu kan AI ya, kamu tidak akan bisa meniru AI perfectly 100% gitu ya kan. Jadi kamu berharap apa sama AI gitu ya kan? Ya setidaknya kamu juga menjadi pembeli yang cerdas gitu loh. Kalau memang itu video AI ya, ya udah jangan expect too much dengan barang yang bakal kamu terima gitulah.
1: Okay.
0: Jadi intinya ada saling sharing ridho antara, ya saling percaya antara si penjual dengan si pembeli tadi gitu.
1: Oke, pendengar, kami informasikan juga bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami di dialog ekonomi digital, ekonomi syariah on air. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa ikut terlibat menceritakan pengalaman belanja online atau mungkin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita di siang hari ini. Dan kita lanjutkan ke pembahasan tadi.
0: Boleh.
1: Kan tadi kita sampai di AI. Jadi ini kembali lagi menjadi agar terhindar dari goror sendiri, kita sebagai pembeli tentunya harus selektif ya. Jadi
0: betul,
1: AI juga bisa menjadi pertimbangan gitu kan. Walaupun gambarnya bagus atau bagaimana, tapi yang namanya AI tetap harus jadi pertimbangan. Jadi kita tadi udah bahas tentang deskripsi promosi, terus goror juga.
0: Iya.
1: Kita ke pembayaran dan pengiriman.
0: Boleh, boleh.
1: Oke, kalau dalam transaksi online, ini kita perlu nggak sih mengecek total pembayaran? Jadi lebih ke keseluruhan pembayaran yang mungkin ada detail apa biaya admin,
0: iya, betul,
1: gitu. Jadi bukan hanya harga total yang muncul pada foto produk atau
0: iya, benar. Jadi sebenarnya ini adalah lebih ke transparansi ya Mbak Ajijia, bagaimana memang total barang yang harga barang yang ada di foto itu tidak sama dengan total berapa barang yang bakal kita bayarkan gitu. Itu belum termasuk biaya administrasi, belum termasuk biaya admin, belum termasuk biaya perawatan segala macam, dan belum termasuk biaya ongkir gitu ya kan. Jadi sebelum check out ataupun sebelum bayar payment, benar-benar harus diperhatikan lagi apakah ini barang apakah ini total pembelian sudah harga keseluruhan apa belum. Biasanya sih belum ya. Sudah pasti nanti ada biaya admin atau biaya ongkos kirim, atau bahkan ada juga kadang termasuk ada namanya diskon atau promo gitu kan.
1: Oh,
0: kita mungkin berharap harganya di atas, tapi ternyata setelah ada potongan harga jadi di bawah harga barang gitu. Itu juga sering terjadi Mbak Ajijia ya. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya apakah kita perlu ngecek total pembayaran, iya perlu sekali gitu ya kan. Jadi sebagai bukti ataupun sebagai transparansi antara kedua belah pihak, antara seller dengan si pembeli, ya kita juga harus benar-benar setuju dulu nih total berapa yang harus kita tambahkan dari jumlah harga barang yang sesungguhnya gitu. Jadi saya bilang sih perlu sekali.
1: Oke. Okay. Selanjutnya kalau di syarat jual beli agar tidak terjadi, mungkin aku kurang paham ya riba, goror dan sebagainya, tapi salah satu syaratnya kan itu harus ada kesepakatan.
0: Benar, kesepakatan.
1: Nah, kalau di beli secara langsung kan walaupun bukan berjabat tangan, kita ada barang, ada
0: betul,
1: uang. Tapi kalau di online kan enggak. Kadang ada yang pre-order, bayar dulu baru barang datang, atau COD, barang datang dulu baru bayar, seperti itu. Nah kalau ini kan di transaksi secara online ini kan tidak ada berjabat tangan atau mengucapkan akad secara langsung. Jadi kesepakatan yang terjadi itu bagaimana?
0: Nah jadi kalau sebenarnya akad itu tidak harus berjabat tangan ya Kak Azizi. Jadi akad itu sebenarnya bisa melalui, salah satunya sekarang akad bisa melalui tulisan, bisa melalui lisan saja, atau bahkan sekarang bisa melalui aplikasi seperti kita beli online mungkin di beberapa marketplace, itu kan sebenarnya sudah bagian dari akad yang tidak mewajibkan dan tidak boleh, yang tidak mungkin bisa berjabat tangan gitu, dan itu dibolehkan dan sah gitu loh. Jadi sebenarnya

0: Walaupun tidak bisa berjabat tangan, transaksi online belanja online ini tetap tetap sah dan tetap dibolehkan gitu, karena sesungguhnya akad akad dalam muamalah jual beli itu tidak harus saling berjabat tangan gitu loh. Okay. Yang intinya sama-sama ridho dan saling percaya saja sudah cukup.
1: Jadi kuncinya balik lagi ke sama-sama ridho, iya, saling percaya
0: dan saling rela.
1: Baik pendengar, kita jeda dulu sejenak obrolan kita di ekonomi syariah on air ini, ekonomi digital. Karena di pukul 15.27 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan azan asyar atau waktu asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Masatu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih banyak loh. Wah, ini bakal di satu menit doang ya.
1: Sebenarnya sih karena aku gak bisa keluar dari situ.
0: Tapi enggak gak bagus dari situ. Terima kasih ya kak.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Jamu beras kencur, cabai puyang.
2: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah On Air. Belanja online dalam pandangan Islam, aman, jelas, dan saling rela. Dan masih bersama narasumber kita hari ini, Khalis Pasaribu. Kita lanjutkan dialog kita hari ini. Boleh. Oke, tadi kita sempat menyinggung tentang pre-order dan COD. Kalau COD ini kan ada barang, ada uang ya.
1: Iya.
0: Otomatis sudah pasti lebih aman.
1: Betul.
0: Kalau pre-order sendiri ini bagaimana nih? Apakah memesan barang yang belum siap dikirim ini selalu dilarang atau ada?
1: Oh gitu. Sebenarnya pre-order ini ibaratnya memesan barang ya, bahasa sederhananya kan mungkin memesan barang ya Kak Jiji. Tapi sebenarnya secara Islam pre-order ini tidak otomatis dilarang juga gitu. Karena memang dalam fikih muamalah itu ada bentuknya, mungkin seperti akad pemesanan itu ada gitu loh. Yang mungkin juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Kak Jiji. Jadi yang penting barangnya, spesifikasinya, harganya, pembayarannya bagaimana, dan waktu barang diantar. Jadi jangan hanya melihat label ini ya, label pre-ordernya aja gitu. Jadi juga harus melihat bagaimana kesepakatan kita ketika kita memesan barang secara pre-order tadi ke Ajijian. Jadi sebenarnya kalau pre-order ini dalam fikih muamalah sebenarnya ada akadnya, namanya itu akad salam namanya. Jadi akad salam ini dalam fikih muamalah adalah kita belanja, tapi dalam sistemnya itu pemesanan. Nah, tapi kalau salam ini kita harus bayar total penuh itu di awal. Nah, itu namanya akad salam gitu Kak Ajiji. Jadi dan itu di dan itu diperbolehkan dalam ekonomi syariah dan fikih muamalah. Contohnya Kak Ajiji beli lemari gitu kan. Kan biasanya kalau lemari itu banyak yang ditempah gitu ya, di tukang kayu gitu Kak Ajiji ya. Jadi mungkin Kak Ajiji kalau mau menggunakan akad salam ini, Kak Ajiji bayar penuh nih sama si tukang kayu atau si tukang lemari, tapi dengan semua perjanjian yang sudah dibuat di awal, bahan kayunya apa gitu, harganya berapa, berapa lama pengerjaannya gitu ya kan, dan kapan diantar ke rumah. Itu kalau dua-duanya sudah saling deal dan saling buat kesepakatan di awal, itu transaksi bisa dilakukan gitu. Salah satu bentuk fikih muamalah namanya akad salam gitu.
0: Oke. Jadi di dalam fikih muamalah ya namanya.
1: Fikih muamalah.
0: Fikih muamalah itu ada yang namanya akad salam. Mungkin tadi pendengar ada yang kurang jelas mendengarkan mungkin. Ciri pentingnya itu yang tadi Abang Khalis sebutkan atau ada yang lain?
1: Ya, kalau ciri-ciri pentingnya memang itu tadi dia, ciri-ciri akad salam ini ya. Ibaratnya si pembeli sudah memberikan DP, tapi kalau salam itu harus full pembayarannya. Nah, kalau yang mau tidak full, ada lagi Kak itunya transaksi akadnya namanya istisna. Istisna. Jadi kalau istisna ini sebenarnya sama pemesanan, tetapi tidak dibayarkan secara full di awal. Nah, istisna ini sebenarnya lebih fleksibel dibanding di salam gitu kan. Nah, kalau si istisna ini dia sistemnya tetap pesan barang. Contohnya kita yang paling sering kita lakukan itu contohnya kita pesan custom baju, baju seragam contohnya gitu ya kan, ibu-ibu seragam gitu kan, perkumpulan komplek, ibu dharma wanita biasanya gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh kayak pesan dulu nih ke tukang jahit baju gitu kan. Tapi tidak bayar langsung kan di awal, biasanya bayarnya
0: DP
1: ataupun nanti bayarnya fullnya di tengah atau bayar di akhir. Nah, itu ada kesepakatan tuh antara si penjual dengan si pemesan barang gitu kan. Semuanya juga harus saling ridho, saling percaya gitu ya kan. Si penjual juga percaya dan mau nanti bayarnya di akhir atau mungkin DP-nya setengah dulu, dan si pembeli juga harus buat komitmen dong, harus saling jujur, dan aku bakalan melunaskan ketika barangnya sudah selesai dikerjakan gitu loh. Itu namanya akad muamalah istisna.
0: Istisna. Jadi termasuk ketika kedepannya itu ada pembatalan segala macam itu ada di perjanjian awalnya.
1: Ada perjanjian gitu. Okay. Contohnya sebelum dibayar nih, tapi kalau seandainya nanti di tengah-tengah jalan gitu kan ada pembatalan gitu. Yang kedua belah pihak harus buat apartemen juga keputusan entah uang kembali kah, entah ada ganti rugi kah, segala macam gitu. Jadi semuanya itu harus ada akad yang jelas di awal, yang clear antara kedua belah pihak, penjual dan juga si pembeli. Okay. Itu sih Kak Azizia. Pentingnya itu sebenarnya poin utamanya adalah adanya keridoan antara kedua belah pihak ketika melakukan akad jual beli dalam muamalah tadi. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik pendengar, sepertinya ada sisa waktu 3 menit untuk pendengar yang ingin bergabung. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-33-033. Masih dinantikan nih oleh narasumbernya untuk bisa ngobrol bersama tentang belanja online. Oh, ada penelpon.
1: Boleh, kita terima.
0: Kita angkat ya.
1: Iya.
0: Selamat sore. Halo, assalamualaikum.
1: Terputus.
0: Oke, terputus.
1: Iya.
0: Baik. Masih kami tunggu jika ingin bergabung pendengar. Dan sembari kami nantikan penelpon lainnya untuk bergabung. Sebelum kita tutup dialog nih.
1: Iya.
0: Closing statement atau pesan yang mungkin Abang Khalis, Abang Khalis yang ingin sampaikan untuk para pendengar program.
1: Oke, last ya Kak Jijia, last but not least ya. Okay. Ini sebenarnya sebagai saya juga Khalis, sebagai mahasiswa juga masih banyak belajar gitu kan Kak Jijia kan. Jadi kita sebagai manusia dan generasi muda terutama ya kan. Sebenarnya belanja online itu adalah memudahkan kehidupan kita. Jujur pasti memudahkan ya kan. Sekarang kita mau beli sesuatu dengan gampang, kita bisa langsung check out aja melalui banyak marketplace gitu kan, Kak Jijia. Dan Islam juga sebenarnya tidak melarang kemajuan teknologi gitu loh ya. Memang itulah memang keadaan dunia saat ini, dan Islam tidak pernah melarang adanya kemajuan teknologi. Balik lagi mungkin kemudahan ini juga harus dibarengi dengan tanggung jawab kita sebagai umat manusia gitu Kak Jijia. Dan jangan sampai kita hanya kalau di ekonomi ini, kita jangan sampai hanya mengejar barang yang murah gitu ya kan, ataupun keuntungan besar terutama bagi si penjual gitu kan, tetapi juga harus mengutamakan kejujuran. Jangan melupakan kejujuran dalam bermuamalah gitu, dalam bertransaksi jual beli. Kemudian kita sebagai pembeli, sebagai apa ya ibaratnya, sebagai penikmat jasa marketplace ini ataupun belanja online ini, kita juga harus teliti gitu kan. Kita juga harus amanah, dan intinya saling menepati janji lah antara si penjual dengan si pembeli. Menepati janji dalam hal ketika bentuk muamalahnya order, kita juga pre-order, kita juga harus menepati janji untuk membayar secara full ketika barang sudah selesai gitu ya kan. Dan intinya secara overall, secara keseluruhan Mbak Azizia, kita sebagai apa ya, sebagai anak muda, terutama saya, mungkin Mbak Azizia juga anak muda gitu ya kan, dan teman-teman pendengar Pro 1 di sore hari ini, semoga transaksi ekonomi kita pada hari ini itu tidak hanya memperoleh keuntungan ke Azizia, tapi juga membawa keberkahan untuk kita di surga sebagai umat muslim itu. Okay. Terima kasih.
0: Jadi cocok ya topiknya, belanja online dalam pandangan Islam, aman, jelas, dan saling rela.
1: Saling rela.
0: Oke. Baik. Terima kasih Khalis.
1: Terima kasih Kak Jijia.
0: Sudah hadir menemani pendengar program 1 RRI Sibolga selama 60 menit ya.
1: Iya, 1 jam ya.
0: Jangan bosan-bosan ya untuk hadir.
1: Iya, pasti. Oke. Karena memang ini kan salah satu program pengabdian kepada masyarakat dari kampus saya ke Azizia. Dan ini tuh ada sebanyak 6 kali on air di RRI Sibolga.
0: Okay.
1: Pro 1 dan Pro 2. Kemarin itu di Pro 2 udah 2 kali. Ini di Pro 1 pertama kali. Berarti nanti bakalan ada 2 kali lagi di Pro 1. Okay. Dan 2 kali lagi di Pro 2. Dengerin ya.
0: Okay. Jadi jangan sampai ketinggalan ya pendengar.
1: Iya.
0: Pantau terus program 1 RRI Sibolga. Apalagi ada narasumber kece kita ya kan, Bang Khalis. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Khalis sudah hadir.
1: Terima kasih. Nyapa
0: pendengar. Sampai jumpa lagi di obrolan lainnya. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini di antaranya. Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai mengeluh karena air sungai keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir akibat pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai tersebut. Sejumlah warga Kelurahan Hutara Bolon, Tapanuli Tengah berharap pemerintah melakukan pengerukan aliran sungai di wilayah tersebut. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai mengeluhkan air sungai keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir akibat pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai tersebut. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
4: Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai dari kecamatan Batang Natal sampai Natal kini resah karena air keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir diakibatkan pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai Batang Natal yang beroperasi di sungai tersebut. Ketua Kelompok Nelayan Hamparan Rezeki Natal Adnan Amrin mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun ini telah melumpuhkan ekonomi nelayan. Sedimentasi lumpur yang terbawa arus sungai telah menyebabkan pendangkalan hebat di muara sungai. Kondisi ini sering membuat kapal atau bot nelayan kandas dan memicu kebocoran pada lambung kapal, sehingga nelayan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Lebih jauh Atan menjelaskan bahwa keruhnya air laut akibat lumpur dari hulu memaksa ikan menjauh ke tengah laut. Akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh yang membuat membengkaknya pengeluaran operasional para nelayan terutama untuk BBM.
5: Sehingga kapal nelayan sering kandas yang mengakibatkan yang berefek kepada meningkatnya biaya perawatan kapal. Sementara hasil nelayan saat ini sangat susah. Jadi pada intinya jauh melaut itu tentu akibat dari keruhnya air sungai dan juga keruhnya air laut di pinggiran.
4: Kemudian Adnan dan warga lainnya berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan pertambangan emas ilegal yang beroperasi di sepanjang sungai Batang Natal. Denny Siahaan melaporkan.
1: Sejumlah warga Kelurahan Hutana Bolon, Tapanuli Tengah berharap pemerintah melakukan pengerukan aliran sungai di wilayah tersebut. Laporan Joy Sihotang.
6: Sejumlah warga di Kelurahan Hutana Bolon berharap pengerukan sungai segera dilakukan. Pasalnya hingga saat ini air sungai masih kerap meluap saat musim hujan. Harapan tersebut disampaikan Jaborkat, warga lingkungan 1 Kelurahan Hutana Bolon saat ditemui RRI di kawasan itu kemarin. Jaborkat mengatakan sebelum bencana pada 25 November 2025 lalu, kedalaman sungai di daerah tersebut mencapai kurang lebih 8 meter. Namun kini kondisinya sudah hampir sejajar dengan daratan atau tepi sungai. Sungai menjadi dangkal sehingga saat hujan turun air kerap meluap dan menggenangi rumah warga. Ia mengaku terus was-was setiap musim hujan tiba. Menurut Jaborkat, saat air sungai meluap, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi pemukiman.
7: Kami yang penting kami sekarang ini penanggulangan apa ini bencana ini buat sungai ini yang paling kami pentingkan.
6: Saat ditanyai terkait aktivitas warga dalam mencari nafkah di kelurahan tersebut, hingga kini sebagian besar warga belum dapat kembali bekerja. Warga yang selama ini mengandalkan hasil sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi keluarga masih menghadapi kendala karena lahan mereka tertutupi material tanah dan kayu gelondongan akibat banjir. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. PT Bacradaya Sentra Nusa menyalurkan bantuan sembako dan material bangunan kepada korban puting beliung di Kabupaten Toba. Laporan selengkapnya disampaikan James Franciscus.
8: PT Bacradaya Sentra Nusa atau BDSN menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Kecamatan Laguboti dan Sigumpar, Kabupaten Toba. Bantuan tersebut berupa voucher belanja sembako dan material bangunan yang diserahkan di kantor camat Laguboti serta kantor camat Sigumpar. Berdasarkan penjelasan Direktur Keuangan PT BDSN, Dodi B. Pangaribuan pagi ini, sebanyak 42 kepala keluarga korban bencana menerima voucher belanja sembako senilai Rp650.000. Sementara itu, 5 kepala keluarga lainnya menerima bantuan material bangunan dengan nilai masing-masing Rp1.000.000.
9: Bisa menambah manfaat bagi Inang dan Abang sekalian. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toba yang selama ini sudah bahu-membahu memberikan iklim usaha yang baik supaya kami bisa terus berkiprah menerangi listrik di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Toba ini.
8: Sementara itu, staf ahli Bupati Toba, Agus Sitorus, menyampaikan apresiasi kepada PT BDSN dan sejumlah perusahaan yang telah membantu masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Toba berharap bantuan tersebut memberikan manfaat bagi warga, sekaligus memperkuat kepedulian bersama dalam menghadapi dampak bencana.
10: Semoga bantuan ini memberikan manfaat kepada kita semua warga di sekitar, dan mudah-mudahan terdapat kita tidak terkena musibah lagi. Kita sama-sama berdoa semoga Kabupaten Toba ini jauh dari mara bahaya.
8: Kemudian dijelaskan Dodi, Kabupaten Toba memiliki arti penting bagi perusahaan karena menjadi lokasi perusahaan beroperasi dan memanfaatkan aliran sungai Asahan. Menurutnya, perusahaan tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat Toba mengalami musibah bencana. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan korban pasca bencana. Dari Toba, Sumatera Utara, James Mamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemuda diajak untuk berani berwirausaha dan tidak terpaku dengan gelar akademik. Joyce Hiotang menurunkan laporannya.
11: Generasi muda diajak untuk mengubah cara berpikir terkait karir dengan fokus pada perkembangan sumber daya untuk masuk ke dunia usaha tanpa terpaku pada gelar akademis. Ajakan itu disampaikan Sudarno, seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga, kepada RRI kemarin. Dikatakannya setiap tahun, Kota Sibolga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif yang bisa diarahkan untuk terlibat dalam dunia usaha. Dan jika anak muda terus memandang pekerjaan menjadi PNS sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan masa depan, daerah ini berisiko tertinggal dari daerah-daerah lain. Sudarno juga menyampaikan peluang untuk menjadi wirausaha di era digital saat ini jauh lebih terbuka. Anak muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti belajar melalui internet dan platform online lainnya.
12: Ya, jadi intinya generasi muda, ayo masuk ke dunia usaha. Ya, jangan tersandra dengan gelar kita.
11: Sudarno juga menyebut bahwa untuk memulai sebuah usaha, pemuda harus memiliki niat yang kuat. Diyakininya bahwa dengan niat yang kuat, usaha akan berkembang dan sukses meskipun tantangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Produk lokal dan usaha masyarakat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara didorong berkembang melalui wadah koperasi. Berikut laporan Denny Siahaan.
4: produk lokal dan usaha masyarakat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara didorong berkembang melalui wadah koperasi. Produk lokal seperti kopi, kacang, kerajinan ulos Andaliman, sasagun hingga kuliner akan dihimpun dan dikembangkan dalam wadah koperasi agar memberi nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar Danau Toba. Hal itu dikatakan Edison Manurung, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba, terkait upaya memajukan produk lokal di kawasan Danau Toba. Menurutnya, pengembangan ekonomi kawasan Danau Toba juga berkaitan dengan penguatan pariwisata dan sumber daya manusia. Dan Komite Masyarakat Danau Toba akan mendorong pariwisata berkelas dunia sekaligus pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.
13: Memajukan operasi, memajukan UMKM, dan juga saya mengharapkan kepada Pemda di kawasan Danau Toba 7 kabupaten agar kiranya mendukung misi dan program ini dalam rangka menyejahterakan masyarakat kawasan Danau Toba.
4: Dengan pola tersebut, kata Edison, koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha tetapi juga menjadi sarana untuk mempertemukan produk masyarakat dengan pendampingan dan pembiayaan yang dibutuhkan agar usaha lokal dapat terus berkembang. Deni Sihaan melaporkan.
1: Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria dan menyita 1,25 gram sabu dalam penggerebekan di Kecamatan Sarudik. Berikut laporan James Franciscus.
8: Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria berinisial MSS 47 tahun dan HP 32 tahun di sebuah rumah yang berada di Kecamatan Sarudik pada Selasa 6 Oktober 2026. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Antopater Limbong mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut.
14: Petugas kami melakukan penggeledahan setelah mengamankan kedua pria berinisial MSS umur 47 tahun dan berinisial HP umur 32 tahun. Dari penggeledahan ditemukan 9 paket sabu dengan berat keseluruhan 1,25 gram. Personil juga menyita timbangan digital, 65 kaca Pyrex, 30 jarum suntik, serta uang tunai sebesar Rp755.000. Kedua pelaku dan seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum dan pengembangan kasus.
8: Polres Tapanuli Tengah masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Masyarakat juga dihimbau tidak ragu melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai mengeluh karena air sungai keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir akibat pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai tersebut. Sejumlah warga Kelurahan Hutan Abolon Tapanuli Tengah berharap pemerintah melakukan pengerukan aliran sungai di wilayah tersebut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: One, two.

Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Look Out of Heaven dari Bruno Mars. Dan pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga sore ini. Dan dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, kali ini informasi dari nasional, yakni Menteri PPPA dorong penanganan menyeluruh kematian siswi Mandailing Natal. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya siswi sekolah dasar berusia 7 tahun di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kementerian PPPA mendorong penanganan menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian korban dan menelusuri dugaan unsur tindak pidana. Arifah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu, Polres Mandailing Natal masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan penyebab kematian korban. Arifah mengimbau guru, orang tua, dan lingkungan sekitar agar lebih peka terhadap kondisi emosional anak. Menurutnya, rumah dan sekolah harus menjadi ruang aman, ramah, serta bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Karena itu, Kementerian PPPA terus mengawal penanganan kasus bersama pemerintah daerah dan memastikan keluarga korban memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan. Masyarakat dapat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan SAPA 129 atau WhatsApp di 08111129129. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional terkait Menteri PPPA dorong penanganan menyeluruh kematian siswi Mandailing Natal. Dan setelah ini mendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Surat Hati dari Devano. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
3: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
5: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?

0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, Bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Aziziah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini, dan masih dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar. Kali ini informasi dari pemerintah daerah, yakni Bunda Literasi Toba ajak masyarakat terus berkarya kampanyekan budaya literasi. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Bunda Literasi Kabupaten Toba, Nyonya Astita Effendi Sintong, PNAPI 20, mengajak para pegiat literasi khususnya generasi muda untuk terus berkarya dan mengambil bagian dalam mengampanyekan pentingnya budaya literasi di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bunda Literasi Toba saat menghadiri pengumuman pemenang dan 10 besar terbaik lomba video konten literasi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba pada hari Kamis 8 Oktober 2026 di Gedung Sentra Pemuda Sopo Surung Balige. Astita mengapresiasi karya yang dihasilkan para peserta. Menurutnya, meski mengangkat ide dan kreativitas yang beragam, seluruh video yang diikutsertakan membawa pesan penting mengenai budaya membaca dan literasi. Ia juga menyampaikan selamat kepada 10 peserta yang berhasil masuk dalam jajaran karya terbaik. Sementara bagi peserta yang belum berhasil meraih juara, Astita berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap melanjutkan kreativitas mereka. Menurut Astita, kampanye literasi tidak harus dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kreativitas dan konten yang menarik, sehingga pesan tentang pentingnya membaca dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Khusus kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Astita berharap keberadaan perpustakaan tidak hanya sebatas tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan harus berkembang menjadi ruang yang menyimpan ilmu pengetahuan, tempat berdiskusi sekaligus ruang untuk mempertemukan para pecinta literasi. Lomba video konten literasi tersebut mengangkat tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Toba. Diikuti oleh 36 peserta, pengumuman pemenang dan pemberian hadiah dibuka oleh Bupati Toba Effendi Sintong PNAPI 20 yang diwakili staf ahli Bupati Sahat Manulang. Dalam arahan Bupati yang disampaikan Sahat Manulang disebutkan bahwa berdasarkan survei, suku Batak menjadi salah satu penyumbang sarjana terbanyak di Indonesia dan Toba diyakini memiliki kontribusi besar dalam hal tersebut. Namun ia berharap kedepannya tema lomba dapat lebih difokuskan pada literasi dengan cakupan yang lebih luas, termasuk mengangkat berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan para peserta agar karya yang diproduksi tidak sekedar mengejar jumlah tayangan atau rating, konten yang dibuat menurutnya harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Baik pendengar, berikut informasi dari Bunda Literasi Toba yang mengajak masyarakat untuk terus berkarya mengkampanyekan budaya literasi. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Baik, pendengar program Satu Era Risibol, gak dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan pendengar, masih dengan informasi yang kami hadirkan untuk pendengar. Kali ini informasi dari regional, yakni Masinton tinjau pemulihan lokasi bencana di Kecamatan Tuka. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, rutin kunjungi sejumlah wilayah terdampak bencana, salah satunya di Kecamatan Tuka pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Tindakan ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melindungi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Masinton menegaskan pemerintah daerah selalu hadir untuk menjawab kebutuhan dasar warga dan memastikan penanganan normalisasi sungai berjalan efektif. Peninjauan Bupati diawali di Kelurahan Sipange untuk melihat pembangunan bronjong penahan tebing di Sungai Aek Silagala, upaya mencegah erosi dan luapan air ke pemukiman. Berlanjut meninjau rencana tapak pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana di Kelurahan Tuka. Masinton juga menekankan pentingnya perencanaan Bupati Masinton juga menekankan pentingnya perencanaan terstruktur agar kawasan hunian baru tersebut aman, layak huni, serta berkelanjutan. Selanjutnya, Bupati meninjau proyek normalisasi Sungai Aek Saili di Kelurahan Bonalumban untuk memastikan pengerjaan alat berat dalam mengeruk dan memperlebar alur sungai berjalan lancar. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program informasi serta hiburan lainnya. Ya pendengar, saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah

0: kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Apakah kita semua?
5: Iya, baik pendengar, selamat malam ya, kami ucapkan untuk Anda. Bersama ini hadir untuk Anda. Masih hadir lagu-lagu terbaik menemani Anda saat ini. Dan nanti diperformasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, berita sentral dari Pro 3 di Jakarta, kita akan ikuti bersama.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas, limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pesan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pesan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: satu tidak terpaksa dan kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuan Kutambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan satu orang dokter, dua perawat, dan satu orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak?
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
5: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
15: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
5: Anggi also stressed that

0: Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Deck 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
2: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
3: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BGNB dan BGNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
1: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup

0: Selama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nira Pilitro di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayurkol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang,

Ya, baik Vergara, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Malam ini kita masih bersama ya, menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya nanti di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu ada drama radio ya. Namun sebelum drama radio, kami juga akan hadirkan malam ini mimbar agama Islam hadir. Oke, baik pendengar, selamat malam kami ucapkan dan tetap bersama kami di program Satukan Informasi dan Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih dapat beraktivitas dan beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh umat sehingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu agar hati tetap tenang. Ketenangan hati merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, rumah mewah, kendaraan mahal, dan jabatan tinggi, tetapi belum tentu memiliki hati yang tenang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun wajahnya selalu cerah, pikirannya jernih, dan hatinya tentram. Mengapa demikian? Karena ketenangan hati tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau tingginya kedudukannya, melainkan oleh kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa sumber ketenangan hati sejati adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai persoalan. Ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, persoalan pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak, dan berbagai ujian lainnya. Terkadang, masalah-masalah tersebut membuat hati gelisah, pikiran tidak tenang, bahkan sulit tidur. Ada beberapa hal. Lalu bagaimana hati kita tetap tenang? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan obat bagi hati yang gelisah. Ketika hati terasa sempit, bibir hendaknya dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Itulah kalimat-kalimat thayyibah. Maka sama-sama kita ucapkan

Maka dari itu, zikir tidak membutuhkan biaya dan dapat dilakukan kapan saja. Semakin sering seseorang mengingat Allah, semakin kuat pula keyakinannya bahwa semua urusan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga salat dengan baik. Salat adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalam salat, kita mengadu, memohon pertolongan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga salat 5 waktu akan memiliki benteng spiritual yang kuat. Ketika masalah datang, ia tidak mudah putus asa karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Salat yang dilakukan dengan khusyuk akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup dan menyejukkan hati. Ketika seseorang membaca dan memahami Al-Quran, ia akan menemukan banyak pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan harapan. Seringkali kegelisahan muncul karena kita terlalu fokus pada masalah dan lupa kepada janji-janji Allah. Melalui Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Karena itu, luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Salah satu penyebab kegelisahan adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, atau lebih beruntung. Akibatnya, hati menjadi tidak puas dan kehilangan rasa syukur. Padahal, jika kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Masih bisa bernafas, masih sehat, masih memiliki keluarga, masih dapat beribadah, semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Dengan bersyukur, hati akan merasa cukup dan lebih tenang. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi ujian. Hidup ini adalah ujian. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Para nabi yang merupakan manusia, pilihan Allah, diuji dengan berbagai cobaan. Contohnya saja, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan fitnah dan penjara. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih putranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai tantangan dan penolakan. Jika para nabi saja diuji, maka kita pun pasti akan diuji. Yang terpenting bukanlah seberapa berat ujiannya, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Kesabaran akan melahirkan kekuatan dan ketenangan dalam jiwa. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan sesama. Hati seringkali tidak tenang karena konflik, pertengkaran, iri hati, atau dendam kepada orang lain. Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjaga silaturahmi. Memaafkan memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu memaafkan, beban di dalam hati akan berkurang. Jangan biarkan kebencian menetap dalam hati terlalu lama, karena hal itu akan menyiksa diri kita sendiri. Yang ketujuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal berarti menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal.
Sebagai manusia, kita wajib berikhtiar. Namun, kita tidak mampu mengendalikan semua hasil yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, banyak hal di luar kemampuan kita. Karena itu, setelah berusaha, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal akan lebih tenang karena ia yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Yang kedelapan, menjauhi maksiat. Dosa dan maksiat seringkali menjadi penyebab hilangnya ketenangan hati. Mungkin seseorang tampak bahagia di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang berusaha menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, hati akan lebih damai dan hidupnya terasa berkah. Para pendengar, ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Selain dari yang delapan tadi, ketenangan hati bukanlah sesuatu yang datang sendirinya. Ketenangan harus diupayakan melalui kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ibadah dan perbanyak syukur, bersabar dan menjaga hubungan baik dengan sesama dan bertawakal kepada Allah. Selain itu, kita juga bisa membaca, melantunkan solawat, dan masih banyak yang dapat kita lakukan agar hati kita menjadi tenang. Marilah kita menjadi kehidupan ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati dekat dengan Allah, maka masalah sebesar apapun akan terasa lebih ringan. Sebelum kita menutup ceramah mimbar kita, mari kita melantunkan solawat Tibbil Qulub.

0: Begitulah solawat yang terus kita lantunkan. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, kesehatan kita semakin membaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita hati yang tenang, jiwa yang tentram, keluarga yang harmonis, rezeki yang berkah, dan kehidupan yang penuh dengan rahmat-Nya. Cukup sekian ceramah mimbar kita pada sore hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, Drama Radio Jembatan Cinta.

hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tunggu sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni sudah tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Pala su siang nih. Iya. Tolong langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutilangan nih.

0: kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba terada orang lain di sini? Permisi, kakak. Ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbel amun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak? Gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya su bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don. Itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, eh.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Mamanya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: sabar
2: tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi. Nanti, kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai

0: Memang perempuan ini andalan sampai.
1: Kakak Martin.
0: Iya Nona, kenapa?
1: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kah? Sudahlah.
0: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, eh, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini, jadi.
1: Iya, eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mah belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh, Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh, Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kan?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga, eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang dengan kau. Kau deng, kau pu ade-ade tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik, tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius ini.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terareng blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti

0: Seperti batu yang jatuh di luar, kakak.
1: Mama, mama! Yona! Yon, Erin! Kamu cepat keluar! Lari, lari!
2: Tuhan, tolong! Tolong! Mama, tolong! Mama!
3: Yona? Yona? Halo, Nona.
1: Nona.
4: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayurkol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan Bang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, baik pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama malam ini ya, lagu-lagu terbaik menemani suasana malam Anda walaupun dingin banget rasanya ya kan, karena tadi itu habis hujan.

0: Ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Iya, baik, berdengar selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya malam ini. Silakan yang ingin ikutan bergabung di 0631225006.

0: malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Dari
1: Parmonayan.
0: Eko Manalu ternyata. Kok agak lain suaranya Eko Manalu?
1: Iya dong.
0: Kok bisa?
1: Iya, bisa dong.
0: Iyalah, oke silakan Eko.
1: Mau request lagu ya? Tangan Tak Sampai.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Kristin Pencitan.
0: Oke.
1: Salam-salamnya ya buat Parmingotan Manalu, buat Opung Roma, buat Mama Anugrah, buatnya Kakak. Selamat juga ya.
0: Oke.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori rindu.
0: Kenapa geli sendiri udah dengar suaranya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, kenapa kecil suaranya tuh, Bang?
2: Iyalah, gara-gara kecil sekarang.
0: Gara-gara siapa?
2: Gara-gara kecil.
0: Oh, gitu.
2: Tanya kan Kak Iria.
0: Aku lagi nyuci.
2: Lagi nyuci juga, ada di studio lagi nyuci.
0: Iya.
2: Nyuci apa itu? Nyuci kain?
0: Iya, nyuci kain. Alah, datai. Hah?
2: Gak itu begini, makan apa? Makan goreng ini di Simpang Ampat ini, mau?
0: Oh iya. Oh, di Simpang Ampat? Nah, sini juga ada Simpang Empat, Simpang Tiga, Simpang Limon yang gak ada.
2: Sini arangnya di sini Simpang Lima.
0: Simpang Lima ada, di simpang sini ada juga Simpang Lima, cuman Simpang Limun tak ada.
2: Oh iya. Simpang Kawat akhirnya.
0: Simpang apa?
2: Simpang Kawat.
0: Tidak ada. Iyalah, banyak kali simpang soalnya ya kan.
2: Iyalah, Simpang Dua ada.
0: Pokoknya simpang-simpang lah, asal jangan simpang siur gitu.
2: Iyalah, simpang simpangan lah gitulah ya.
0: Oke, silakan ini, Bang.
2: Apa itu?
0: Apa maunya?
2: Dipikir, silakan ini. Nah. Silakan dibilang apa itu?
0: Iya, apa maunya? Kawan, ini lebih dia nyuci sini, bantuin.
2: Enggak mau. Kalau mau, aku sekarang mau ngomong sampai habis. Sekarang ini enggak mau.
0: Enggak mau lah, capek aku.
2: Capek, iya.
0: Capek lah, kok bisa lagu-lagu aja aku putar?
2: Oh iya, enggak.
0: Nah, iya silakan ini Bang, mau request lagu apa?
2: Jadi ini penelpon berapa?
0: Penelpon kedua.
2: Oh, kedua, pertama itu.
0: Pertama oh. Tadi itu Bang Eko.
2: Oke, oh, Eko itu.
0: Iya Bang Eko tadi itu.
2: Oh, ada lah Eko itu ya, bisa pertama Ekonya ya. Jadi Eko. Oke lah, lagunya Haro.
0: Apa?
2: Apanya lagunya?
0: Ah, mana lah tahu aku mau apa lagunya?
2: Enggak tahu Kak Uria, apa lagu itu?
0: Enggak tahu lah, mana lah tahu isi hati orang. Enak, emangnya Mbak anak dukun?
2: Kupikir tahu Kak Uria.
0: Hah?
2: Kupikir tahu Kak Uria.
0: Enggak tahu aku untuk sekali ini, nanti kita besok-besok ntar tahunya. Iya, mau lagu apa ini Bang?
2: Kalau laguku... apalah lagi itu ya, enggak ingat aku lagi. Kak Uria lah yang milih.
0: Jangan lagi, percuma lah ikutan naik. Awak yang milih lagi.
2: Apa? Dari Panci aja lah. Dari Panci.
0: Panci yang mana?
2: Kak Uria lah yang milih dari Panci.
0: Yang penting Panci.
2: Yang penting Panci, yang penting Panci.
0: Panci nanti untuk masak itu.
2: Iyalah.
0: Panci, banyak ini lagu Panci loh Bang.
2: Apa itu?
0: Empat aja lah ya, aku bacakan ya.
2: Oke.
0: Kerinduan.
2: Oh itu aja lah itu.
0: Berarti satu masih aku baca.
2: Iya, iya berkerinduan aku sama
0: sama siapa? Hanya.
2: Dalam, dalam hatiku aja lah itu.
0: Oh, dalam hati ya, iyalah. Ya, dalam siapa? Hati siapa yang tahu kan gitu.
2: Iya, cuma aku aja yang tahu.
0: Oke lah, simpan lah.
2: Dan orang.
0: Oke deh.
2: Oke lah, salam-salamnya dulu Kak Uria, nanti mau masuk orang dia. Salam-salamnya berutam apa lah ya, Samosir.
0: Iya.
2: Baru ada Roma, ada yang baru turun itu lah ke Manalu. Ada itu Mama Haryati. Baru semua lah pendengar kita ya.
0: Iya.
2: Ya, selalu dimanapun berada buat berimu. Dalam bertugas ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, selalu Kak Uria.
0: Amin, sama-sama.
2: Salam sehat.
0: Oke deh.
2: Ya.
0: Okay.
2: Terima kasih Kak Uria.
0: Iya.
2: Selamat malam ruang rindu yang berbagi rindu memori lah Kak Uria.
0: Iya, baik. Terima kasih. Oke, silakan di belakangnya Bang Ingot ya, orang ketiga. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam orang ketiga.
3: Woi, setan itu.
0: Setan itu orang ketiga. Iya kan kamu orang ketiga.
3: Iya, penelpon ketiga jangan orang ketiga.
0: Oh iya gitu ya. Oke, Bintang, jam berapa di Kalimantan? Kalimantan ya? Atau Sulawesi?
3: Sulawesi.
0: Oh, Sulawesi ya.
3: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, karena di Kalimantan sekarang lagi ini ya katanya ya, ada...
3: Iya, ada kebakaran.
0: Gak sampai ke Sulawesi?
3: Nggak ini, nggak, alhamdulillah nggak ada sampai dampaknya. Cuman di ini aja, di daerah-daerah ini. Kalau sama kita nggak ada.
0: Oh, alhamdulillah, begitu.
3: Okay. Soalnya saya sudah ini, saya sudah bendung sudah. Jadi asapnya enggak sampai kemari.
0: Iya, jam berapa sekarang di sana?
3: Sudah jam 10 lewat.
0: Jam 10 lewat ya.
3: Iya.
0: Aduh, beda sejam lebih juga ya.
3: Iya, kalau di ini di sana jam 11, jam 11 kan kali
0: ya. Ini ya lebih lebih apalah, lebih rendah jam 9.
3: Oh iya kan bagian ini kan.
0: Jangan bilang gini nanti ya, takutnya nanti kamu keceplosan pula bilang gini. Di Indonesia jam berapa Kak? Jangan dong ya. Nanti emangnya
3: jangan, kok Indonesia itu iya. Kan keseluruhan itu.
0: Ya itu, makanya nanti
3: bagian ini kan.
0: Ini nanti dibilang pula nanti Indonesia, emangnya dirimu enggak di Indonesia kan gitu.
3: Itu itulah.
0: Soalnya ada kemarin kayak gitu. Ada yang kayak gitu, dia lagi di daerah sana juga kan. Di daerah Indonesiamu jam berapa katanya? Emang dirimu enggak di Indonesia?
3: Kalau minum obat mungkin. Sama juga ada mungkin ada juga itu. Yang di sini, ada juga di sini. Kalau di sini, kalau di tempat saya ini kan kabupatennya Parimo. Kecamatannya Tinombo. Jadi dia ngomongnya ceplas-ceplos gimana? Dia bilang, kebetulan kan baru-baru ini kan panas, jadi panas sekali dia bilang di Kecamatan Tinombo. Padahal dia tinggal di desanya, di desa Tinombo. Saya bilang, ini manusia ini ada tidur atau bagaimana ini ngomong ini.
0: Iya, itulah obatnya salah.
3: Mungkin saya bilang salah minum obat.
0: Iyalah, yang penting si Bintang ini gak salah minum obat kan?
3: Enggak lah.
0: Oh enggak ya, oke lah. Baik,
3: aman,
0: lah.
3: Aman.
0: Aman. Aman sayang, aman gitu.
3: Aman, aman.
0: Okay.
3: Pokoknya 86.
0: Iya, silakan kalau gitu.
3: Oke, tapi dia lagunya bisa sembarang request kan lagunya?
0: Boleh lah, mau request lagu apa?
3: Kalau dari Dilan Dirga, ada nggak?
0: Dilan Dirga?
3: Dilan. Dirga.
0: Dilan, bukan Dilan. Gilang?
3: Bukan, D, Dilan.
0: Karena yang
3: Dilan...
0: Yang tahu
3: Dilan
0: aku,
3: Dirga.
0: Yang tahu aku Gilang Dirga kan gitu.
3: Oh itu.
0: Apa judulnya?
3: Haus dia itu.
0: Apa judulnya?
3: Dua Insan Satu Tujuan.
0: Itu lagu udah lama kali tuh.
3: Enggak juga sih, 2000 baru mungkin baru setahun.
0: Oh, kalau baru bukan setahun, baru berapa bulan?
3: Nah, mungkin tahun lalu.
0: Enggak bisa, ini kan lagu-lagu lama.
3: Aduh, makanya saya tanya bisa sembarang gitu.
0: Iya, kalau kalau sembarang dikira tadi lagu pop barat gitu. Ini lagunya lagu-lagu.
3: Ya, tahunnya kirain
0: enggak.
3: Tahun.
0: Enggak, tahun 2000-an masih bisa lah. Jadi mau lagu apa?
3: Sudah ikut arus saja. Dari ini aja. Lagu-lagu dulu saja.
0: Apa itu judulnya?
3: Nia dan Niati.
0: Yang mana tuh?
3: Barang pecah belah.
0: Barang pecah belah ya, oke.
3: Gelas-gelas kaca itu, gelas-gelas kan barang pecah belah itu.
0: Iya, barang pecah belah. Karena dipecahkan jadi pecah dia ya kan. Oke lah, udah dapat ini gelas-gelas kacanya, barang pecah belahnya.
3: Oh, enggak, mau tanya nih ke Wida, kalau di Ruang Rindu ini batas lagunya dari 2000-an ke bawah atau gimana?
0: 2000-an ke bawah.
3: Oh, gitu.
0: Jadi kalau masih lagunya tahun 2020 belum bisa. Itu dia.
3: Nah, supaya kan lain kali gabung kan sudah bisa di ini kan.
0: Masa udah lama gabung enggak tahu juga.
3: Enggak, masalahnya biasa saya gabung sama Zia sama Rindu. Mereka bisa ini.
0: Apa itu? Lagu yang mana bisa?
3: Minta lagu-lagu yang sekarang-sekarang bisa juga diputarkan ya, saya pikir.
0: Mana pula bisa? Lah ini kan Ruang Rindu lagu-lagu lama.
3: Oh.
0: Bukan lagu-lagu baru. Kalau lagu tahun-tahun 2022 ya mana bisa lah.
3: Berarti 2020 ke bawah?
0: Iyalah, 2020 ke bawah itu baru bisa.
3: Oke, sip.
0: Oke.
3: Oke lah. Sudah ada lagunya, kah?
0: Udah ada pecah beling.
3: Oke, salam-salam dulu ke Widya.
0: Oke, silahkan.
3: Oh, buat Eko mana lu? Yang tadi, Bu, yang sudah buka pintu ya. Yang orang kedua tadi siapa itu, ke Widya?
0: Itu Bang Ingot. Itu daerah Tarutung.
3: Oke, salam kenal aja ya.
0: Dibilang pun Tarutung di mana enggak tahu dirimu kan?
3: Iya, pokoknya bagian sana.
0: Oke.
3: Pokoknya salam kenal aja ya buat mama saya juga di Indare, kedengaran suaranya Nenek Al. Ada juga baru tambah yang di Padang Sidempuan, baru tambah yang di Samosir, Opung Roma. Nah, Nenek Hafiza,
0: siapa
3: lagi Nenek Erlangga. Pokoknya semua lah ya.
0: Semua nenek-nenek itulah.
3: Ya, nenek-nenek cantik. Semua abang-abang.
0: Okay.
3: Oh iya, jangan ya, lupa ini bocah petualang juga ini.
0: Siapa itu bocah petualang?
3: Itu si Riko.
0: Oh. Iya.
3: Mudah-mudahan kalau lagi monitor Riko ditunggu suaranya ya.
0: Oke.
3: Buat semua saja tanpa ada rasa dieliminasi ya. Pokoknya tanpa dilupakan, pokoknya semua salam kompak. Oh iya, Bang Luhut juga ya. Oke, buat Kak Widya selamat bertugas, tetap semangat, hati-hati nanti pulangnya.
0: Baik.
3: Monggo dilanjut. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Iya, baik. Terima kasih.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan

0: Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert. Ia menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung

0: Iya, baik pendengar penelpon selanjutnya kembali diterima di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masuk dia.
1: Masuk Pak Eko.
0: Dengan siapa ini dulu?
1: Dengan Putri Malu.
0: Oh, Putri Malu ya. Bukan Putri Salju ya?
1: Bukan, Putri Salju nanti bentar lagi.
0: Putri Malu lagi di mana Putri Malu?
1: Lagi sembunyi di balik apa? Di balik layar.
0: Ngapain sembunyi-sembunyi?
1: Karena malu.
0: Karena malu itu ya? Iya. Karena kalau Putri Malu kalau ditendang itu kan, disenggol dikit, dipegang dikit, langsung
1: menciut.
0: Iya.
1: Ya itu dia, aku makanya
0: suka
1: aku
0: kali
1: sembunyi.
0: Waktu anak-anak kayak gitu, ada nengok bunga Putri Malu, sengaja lah itu kerjain dia itu ya kan.
1: Ada bunganya yang warna ungu kan?
0: Enggak tahu itu warna apa itu, pokoknya itulah itu.
1: Kan sudah diganggu putri apa itu aku?
0: Putri Salju.
1: Putri Salju. Kan langsung nyetrum dia.
0: Nyetrum dia langsung ya.
1: Itulah.
0: Itu karena enggak apa tadi itu. Enggak di apa namanya? Karena enggak digendong.
1: Biasanya dia yang menggendong
0: iya.
1: Aku lebih panjang ya gendongan dia daripada aku.
0: Makanya kan aturannya dia dulu baru digendong, baru ikutan Putri Salju, Putri Malu.
1: Ya itu dia, tapi kan gak datang-datang dia, makanya aku berdikari sendiri.
0: Oh, berdikari sendiri ya bahasanya.
1: Iya.
0: Tahaya dada.
1: Bukan naik sendiri, berdikari sendiri.
0: Iya ya. Bukan naik sendiri.
1: Berdiri di kaki sendiri.
0: Iya, bertikari. Oke lah.
1: Jadi gitu. Aku mau request lagu dulu ya.
0: Iya, lagu apa itu?
1: Birunya Cintaku.
0: Dari?
1: Dari Ellen Saparlingga.
0: Ellen Saparlingga, oke.
1: Tumben aku pintar kan?
0: Tumben tahu lagu penyanyinya ya?
1: Tahu penyanyinya dengan judulnya kan?
0: Iyalah. Harus kayak
1: karena
0: gitu.
1: Nama baru itu dia, makanya jadi pintar dia.
0: Harus kayak gitulah.
1: Ya itu dia, makanya. Apalagi nanti udah tahun baru, serba baru semua, ih.
0: Kok nggak ada lagunya?
1: Itulah kan?
0: Adanya.
1: Begitulah.
0: Adanya warna biru itu.
1: Iya, nanti kalau datang nanti dia paling nanti bunga merah nanti mintanya itu. Kalau enggak, mawar hitam.
0: Itu siang itu. Mawar hitam, lagu dangdut.
1: Oke lah ya, aku salam-salam dulu ya. Ya, untuk Putri Salju itu ditunggu suaranya. Untuk kembaranku yang di Samosir juga ditunggu suaranya.
0: Oke.
1: Untuk Opung Roma. Untuk Bintang Pratama. Selamat lah ya senggolannya. Tapi gak jatuh tadi aku memang yang disenggolnya itu.
0: Gak jatuh tadi. Emang dia baik kali deh, semua nenek-nenek gaul di apanya, disapainya itulah.
1: Dicoleknya, dicolek.
0: Oh, dicolek.
1: Iya, bukan disenggol, kalau disenggol itu jatuh.
0: Rogon banget lah itu. Dicolek-colek. Macam sabun colek lah itu.
1: Untuk Parete ditunggu suaranya, Pak RT.
0: Bukan Parete.
1: Salah ngomong aku.
0: Jadi Pak RT.
1: Maaf ya Pak RT.
0: Maaf ya Pak RT. Maaf ya, awak pun tak maaf lah ya, Pak RT.
1: Untuk si Kabut Cinta juga ditunggu suaranya.
0: Kabut Cinta.
1: Didengar dia itu dan nanti dicoleknya pula kita.
0: Gak apa-apa kalau dicolek-colek.
1: Bilangnya nanti gini, jangan dua macam kalian ya, cukup satu macam katanya nanti. Apa gak takut?
0: Enggak.
1: Aku lebih, kalau bisa gendin takutnya.
0: Makin enak dua macam. Makin iya, banyak, ya. Makin banyak porsinya.
1: Macam-macamnya. Es campur, es doger, es teler, orang teler.
0: Itulah.
1: Iya ya.
0: Makanya.
1: Oke lah ya, untuk Kabut Cinta mendinganlah bermacam-macam kami dengan kedua ini.
0: Jangan cuma satu macam.
1: Oke lah, turun aku ya. Mau nunggu itu dulu aku, untuk Putri Salju itu ya. Untuk kedua selamat bertugas lah ya. Aku turun ya.
0: Silakan.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Oke. selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oh ya, dengan siapa nih?
2: Putri Rampa.
0: Hmm?
2: Putri Rampa.
0: Oh, Putri Rampa, bukan Putri Saljunya.
2: Enggak.
0: Oh, berarti salah yang tadi Putri Malu itu.
2: Itu kurang-kurang apa nih itu yang kurang obat tadi itu.
0: Ya, sakit kaki ambu ya. Sakit kaki ambu, bukan tangan ambu yang sakit, kaki ambu sakit kali.
2: Matanya apa telapaknya?
0: Pahanya.
2: Pahanya.
0: Kebanyakan apa? Apa sama malam tuh? Jumba.
2: Bajoget.
0: Majumba.
2: Oh,
0: pegal-pegal. Alah, datai.
2: Oh, pegal-pegal.
0: Pegal-pegal.
2: Iyalah.
0: Tai. Oke lah. Nanti gak sempat lagunya.
2: Kalau putri malu dicolek-colek, disenggol terus tertutup dia kan?
0: Iya.
2: Nah, itulah.
0: Kalau putri rampa?
2: Kalau putri rampa enggak.
0: Ada apa? Terhempas.
2: Siapa yang jago? Siapa yang jago?
0: Oh, siapa yang jago? Kukira iya. Terhempas.
2: Beda lagi putri kayangan.
0: Oh, putri kayangan.
2: Apalah katanya, salam lah ya buat Eda Widya yang paling banyak. Nggak terjujung lagi itu dah.
0: Bah.
2: Iya kan?
0: Ngeri banget ya.
2: Yang paling banyak katanya.
0: Dapat lah kan? Nanti lepat jagung itu dah.
2: Nah itu dia.
0: Karena baru.
2: Terjujung kan sakit gigi kan?
0: Karena baru ku tonton tadi. Lepat jagung jadi teringat aku lepat
2: jadi
0: jagung.
2: Jadi teringat jagung.
0: Alah.
2: Oh iyalah.
0: Iyalah.
2: Aku request lagu lo dulu ya. Luka di ujung cinta.
0: Luka di ujung cinta, bukan luka di atas derita.
2: Bukan.
0: Tedang dulu.
2: Walaupun jalan kami ke rampal, lagi-lagi longsor-longsor, masih sadar lagi aku mesti mencet HP ini ke prosat.
0: Iya, tapi apa nih kalau lagi hujan kayak gini? Ya hati-hati aja lah lewat dari sini.
2: Tahu ini dia tadi aku dari rampas sana ke sini.
0: Enggak.
2: Merangkak.
0: Iya. Jadi enggak sakit kaki?
2: Enggak sakit.
0: Udah biasa.
2: Cuma matanya ya pinggir-pinggirnya itu.
0: Berarti udah biasa.
2: Udah biasa itu. Udah kan luar biasa. Macam mana lo kalau putri rampai ya kan?
0: Iya. Kalau putri rampai ya begitulah.
2: Kalau putri malu itu kan disenggol dia langsung malu dia.
0: Iya. Pokoknya nggak bisa sedikit aja.
2: Kalau putri buaya itu buaya aja tahunya itu.
0: Buaya. Ada putri buaya.
2: Ada.
0: Baru tahu pula. Ada.
2: Nah itu. Udah empat serangka itu.
0: Empat serangka ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada wit.
0: Penyanyi siapa?
2: Ada lagu itu.
0: Iya, siapa penyanyinya tadi?
2: Rani Simbolon.
0: Oh, Rani Simbolon.
2: Ah.
0: Rani Simbolon ternyata.
2: Iya.
0: Tadi Dorman Manik udah putar lagunya kan?
2: Udah, Rani Simbolon mau aku.
0: Ya kan istrinya itu.
2: Hah?
0: Istrinya.
2: Belum tahu aku.
0: Memangnya?
2: Tidak ada undangan.
0: Iya. Istrinya Dorman Manik itu Rani Simbolon.
2: Karena nggak ada undangannya kemarin,
0: ya?
2: Makanya nggak aku ingat.
0: Iya.
2: Iya.
0: Padahal datang loh hari itu di Simare-mare.
2: Coba dikasih tahunya kan undangannya.
0: Iya.
2: Nah, datangnya aku itu ini nggak ada dikasih tahunya. Ya? Iya.
0: Iyalah.
2: Kabar-kabar pun tak ada.
0: Tapi itu judulnya memang.
2: Iya.
0: Luka, mana tadi dia?
2: Luka di ujung cinta.
0: Luka di ujung cinta. Oh iya, pernah aku putar lagu ini.
2: Ya ampun, aku sendiri yang memutarnya itu. Nggak ada yang lain lagi.
0: Ah, pernah juga aku
2: itu putar itu. Itu lagu favoritku itu.
0: Jangan lagi gitu, ngece aja.
2: Enggak.
0: Iya.
2: Lebih suka kali lah Eda aku mendengarnya itu. Coba dulu sekali lagi nanti putar ya katanya.
0: Iya.
2: Jangan tiap hari katanya.
0: Awak kan suka juga nyemuter lagu ini, enak memang lagunya.
2: Nah, itu
0: kayak makanan
2: dia.
0: Itu ada manis-manisnya. Oke, okay, itu
2: masih
0: aja.
2: Masih 2 menit lagi aku.
1: Tadi 7 menit yang baru turun.
0: Jangan. Lagunya tak sempat nanti.
2: Tidak nah, perlu kami lagunya dulu. Yang penting dapat kami.
0: Kalau gitu enggak usah lagi putar lagunya ya.
2: Enggak usah lagi putar. Kalau ada pun penelpon, ambillah penelpon itu lagi.
0: Enggak nerima telepon lagi nanti nah, kasihan. Lagunya nanti tak terputar.
2: Belum naik kan Putri Kayangan itu kan?
0: Belum.
2: Nah itu dia. Taoton. Europe.
0: Songon dia.
2: Songon dia, Dok. Udah dapat apa itu sama Widya?
0: Apa?
2: Nama liput itu?
0: Belum. Lupa naik si Joni, gimana lah?
2: Oh iya.
0: Enggak ketemu
2: apa lagi. Apa dulu ya? Les dulu kalian dua di situ ya.
0: Yo.
2: Nah, besok bisa jumpa lagi.
0: Okay.
2: Dapat, harus dapat ya.
0: Baik.
2: Tapi ongol-ongolnya juga kukirim sama yang baru turun. Ongol-ongolnya itu. Nanti kukirim lagi sama Widya ongol-ongol itu ya.
0: Oke, cocok.
2: Oke. Terima kasih Enang ya.
0: Oke.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Bye-bye. Iya, dua lagu terakhir ya untuk Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Birunya Cintaku dan juga Luka di Ujung, apa tadi nih? Cinta.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca Doktor. Gelar

Ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, baik pendengar, hujanlah turun pulau. Ya tadi hujannya ya. Walaupun tadi hujannya, tapi ya masih bisa dikatakan dingin, dingin banget pendengar ya. Jalanan juga masih basah gitu. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap di jalan ya. Ya tidak ada punya keperluan apapun ya, mendingan istirahat ya kan, tidur. Biar tidurnya ya juga cukup.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar hingga di sini kebersamaan kita malam ini. Widya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga selama kebersamaan kita Anda terhibur ya. Masih ada lagu dari Nika Ardila hadir untuk Anda dan Trio Ambisi. Ya, untuk Anda malam ini hujan ya, masih mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya. Hati-hati dan selalu waspada. Tidur jangan terlalu nyenyak ya, karena hujan masih berjalan. Untuk yang rawan banjir dan longsor juga harus selalu diperhatikan di depan atau sekitaran rumah ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam saudara pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Waktu. Pendengar, suatu hari di sebuah rumah sakit tampak seorang nenek berumur sekitar 70 tahunan tiba di rumah sakit dengan tergesa-gesa. Segera dia mendaftarkan diri di bagian administrasi rumah sakit sebagai pasien dokter penyakit dalam. Dan tidak lama kemudian si nenek berjalan tertatih membawa kartu pasien dan menghampiri suster yang berada di depan ruang praktek si dokter untuk memberitahu kedatangannya dan memberikan nomor urut antriannya. Suster, sekarang pasien nomor berapa? Giliran saya masih harus menunggu berapa lama untuk ketemu dokter, tanya si nenek. Tunggu saja, Nek, nanti dipanggil sesuai nomor urut, jawab si suster. Rupanya nenek itu adalah pasien lama di sana, sehingga tanpa banyak bertanya lagi, ia pun menempati bangku bersama-sama dengan pasien lain menunggu giliran dipanggil. Selang beberapa saat, sikapnya terlihat gelisah. Sebentar-sebentar dia melihat ke jam dinding, mulai mondar-mandir seolah tidak sabar menanti. Diberanikannya diri menghampiri suster dan bertanya kembali dengan was-was karena takut si suster marah. Masih lama ya, Sus? Ya, tunggu saja, jawab si suster. Saat giliran nomor urutnya sudah dekat, tiba-tiba ada panggilan darurat dari rumah sakit karena ada pasien gawat yang harus ditangani sang dokter. Bergegas, dokter pun pergi meninggalkan ruang prakteknya untuk menolong pasien yang lebih membutuhkannya. Si nenek dengan kesal kembali duduk, kemudian berdiri, lalu mulai berjalan mundar-mandir kembali. Kejadian itu memancing reaksi dua remaja yang juga sedang menunggu di situ. Si nenek itu kelihatannya gelisah dan tidak sabar. Sudah setua itu, memangnya dia punya kesibukan apa? Kok menunggu aja tidak sabar begitu? Kemudian ditimpali oleh temannya. Iya, udah berumur setua itu, ngapain mau buru-buru? Waktu kan masih panjang, belum juga larut malam. Dengan tidak terduga oleh kedua remaja tadi, si nenek menghampiri mereka dan menyapa ramah. Anak muda, nenek mendengar apa yang kalian bicarakan tentang nenek. Memang nenek kurang sabar menunggu di sini tanpa melakukan sesuatu. Justru karena nenek sudah berumur, nenek tidak memiliki banyak waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang belum sempat nenek lakukan. Kesadaran bahwa sisa waktu nenek yang tidak banyak inilah, maka nenek tidak sabar menunggu di sini terlalu lama tanpa bisa melakukan apapun. Tentu kalian bisa mengerti kenapa nenek tidak sabar menunggu, kan? Iya, Nek. Maafkan kami, Nek. Kami tidak berpikir panjang tentang waktu yang begitu berharga seperti kata nenek. Sepantasnya kami yang muda pun harus berpikir, tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan tidak melakukan apa-apa seperti ini. Terima kasih nenek telah mengingatkan kepada kami.

pendengar, umur manusia tidak ada seorang pun yang bisa mengukur secara tepat kapan saat kita lahir dan kapan saat kematian tiba. Jika kesadaran tentang nilai waktu, yakni akan sisa waktu yang dimiliki dan mau memanfaatkan dengan benar sesuai dengan peran kita saat ini, dimanapun kita berada, maka saat itulah kehidupan senyatanya baru dimulai. Waktu adalah kekayaan paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Mari kita manfaatkan waktu dengan optimis dan diarahkan pada sasaran hidup yang menantang, sehingga membuat hidup kita semakin hidup, penuh gairah dan bahagia. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Dengar sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Satu RRI Sibolga sepanjang hari ini. Jumat 9 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap Merdeka!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di edisi pagi hari ini. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa waktu subuh untuk wilayah kota Sibolga di pukul 4:54 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi para pendengar semua kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, sepanjang 30 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam untuk mengawali Mutiara Pagi Islam nanti di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita awali dengan Ya Robbana dari Opik featuring Jeffrey Al-Bukhari. Selamat mendengarkan.

0: nih, coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠? 아직도 와도 그렇다. 오빠. 오빠, 그렇다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem, dan percepatan pencairan es di kutub.

Mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak sarapan lah. Kalau nggak makan siang. Kayak gitu-gitu udah sering. Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya tuh tentang pengalaman masa lalunya yang luar biasa kelam, saya tuh selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat lo ya, dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu gak perlu bangga. Karena kalau dia gak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa dibiarin sama Allah. Bikin dosa dibiarin, bukan dibiarin berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah, dikasih kesempatan. Dan itu gak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aja Allah biarin, masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman, benar kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita. Setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama nih pengalaman pernikahan ya. Ya enggak apa-apa deh. Sedikit lah ya. Saya emang enggak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya. Ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya Alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu di, udah hambar aja. Udah plan ya. Emang pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas udah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering.

aku talak kamu. Gak ada, udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love love love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Gak ada, pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Cie. Ini artinya bahwa yang namanya talak gak ada nyamannya. Pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman. Kalau gak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah gak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi gak ketahuan. Kalau gak diselamatin ketahuan. Mau tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih, mau keserempet, harusnya jatuh, tapi gak jadi keserempet. Atau keserempet dikit gak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat, kan saya tadi udah baca bismillah, kenapa masih jatuh gitu kan. Tapi kalau gak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah, sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita gak bisa ngitung, karena memang tidak terjadi. Kenapa gak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita gak ngerasain, bilang aja alhamdulillah, alhamdulillah setiap hari aja gitu. Karena gak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang gak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya, atau kelas anak baru ceritanya. Kan kenalan nih, dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya, kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia apa kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan gak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam Tower gitu, gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, hah, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita apa, calangap. Hah, nama. Coba, jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita gak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak ada ruginya lah bilang bismillah, innalillah, astaghfirullah, masyaallah, subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi, dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabutlah kebaikannya. Jadi gak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dol, El, tapi tetap namanya bagus nih, Abdullah Abdurrahman. Kepanjangan prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, gak perlu diuji juga. Udah tetap setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok gak pernah DM saya, kok gak pernah miss call saya, kok gak pernah japri ke saya. Padahal online-nya sering loh, tapi kok gak pernah ke saya nih, online-nya masih apa nih. Kan Allah suka gitu sama hambanya. Walaupun dengan analogi sosmed ya, tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang, duh udah lama juga ya saya belum apa japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing, baru niat doang nih, Allah udah bahagia. Coba, Allah kok baik banget nih sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya, gak butuh sama sekali.

0: Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah, Allah itu Raufun Rahimun Karimun Jawadun, apalagi Latifun. Nah, Latifun Allah tuh sangat pengen dekat sama hambanya itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang di japri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah di japri. Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu, tapi Allah kan nggak mungkin kesepian. Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian, saking kangennya sama kita. Coba begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu. Allah langsung, Allah dekap langsung. Allah, ada apa hambaku? Hal min dihaja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya, malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lastin-nya tuh per setiap jam, bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya gak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan, kalau Allah udah marah nih, berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bencana alam. Sebabkan kemacetan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat truk di jalan inti Kota Sibolga. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bencana alam. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
1: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mitigasi bencana alam guna mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan. Ajakan tersebut disampaikan Alex, seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait kesadaran mitigasi bencana. Menurut Alex, kesadaran masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Menurut Alex, masyarakat perlu memahami kondisi lingkungan sekitar, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pemahaman tersebut, kata Alex, penting agar masyarakat lebih waspada serta mengambil langkah antisipasi sebelum bencana terjadi. Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga daerah aliran sungai, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kerusakan lingkungan. Alex juga menyampaikan upaya mengurangi risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, komunitas lingkungan, dan warga dinilai penting untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2: Langkah konkret itu sangat penting agar masyarakat juga tahu bagaimana cara agar dapat lebih mencegah bencana. Karena bisa kita lihat sendiri, keseringanlah banjir maupun longsor di daerah ini.
1: Selanjutnya dirinya berharap melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah kedepannya semakin siap menghadapi potensi bencana alam serta mampu mengurangi risiko kerugian maupun korban jiwa. Joy Sihotang melaporkan.
0: Untuk meningkatkan hasil pertanian di daerah ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan perbaikan sejumlah irigasi pertanian yang ada di daerah ini. Berikut laporan Deni Sihan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan perbaikan sejumlah irigasi pertanian di daerah ini, mengingat sejumlah irigasi yang ada kini kurang berfungsi secara maksimal. Harapan itu disampaikan Domu Huta Barat, seorang petani di Kecamatan Tuka, kepada RRI terkait hasil panen petani di daerah ini. Menurut Domu yang ditemui RRI di kawasan Ek Tolang mengatakan, selama ini hasil pertanian petani di Tapanuli Tengah disebutnya tidak maksimal akibat buruknya irigasi ke persawahan warga, hingga hasil panen petani belum mampu mendongkrak perekonomian petani. Domu meyakini dengan perbaikan irigasi tersebut, hasil panen petani dapat semakin meningkat.
4: Isi sudah diporek kan, kurasa berbaik gila apa ini kan, saluran air ini.
3: Sementara itu, Bersilam Sinaga, pemerhati ekonomi di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI mengatakan masih banyak kawasan potensi pertanian di Tapanuli Tengah yang kini irigasinya kurang berfungsi. Karena itu, kata Marsilam, perbaikan irigasi pertanian menjadi salah satu cara untuk menaikkan hasil panen petani dan juga mendongkrak geliat ekonomi petani.
5: Banyak, deres tawis pun banyak, deres bebangun, sampai ke barus pun ada, sesuai dengan potensi.
3: Kemudian Marsilam berharap pemerintah daerah mampu melakukan perbaikan irigasi yang kurang berfungsi tersebut guna meningkatkan hasil panen petani di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
0: Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat terutama yang berada di titik lokasi bencana terparah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan terutama saat musim hujan. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng diperkirakan masih tergolong ekstrim. Cuaca yang sering berubah-ubah dan cenderung diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi, masyarakat yang berdomisili di sekitar bantaran sungai maupun perbukitan kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab mengatakan selain masyarakat, pihaknya juga saat ini dalam kondisi siap siaga dalam memberikan pertolongan dan evakuasi terhadap masyarakat di lokasi terdampak bencana. Tanti juga menyebut kesiapsiagaan personil BPBD dianggap perlu mengingat cuaca masih ekstrim. Ditambah lagi perbaikan infrastruktur pemulihan juga belum tuntas dikerjakan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir saat hujan turun.
7: Intensitas curah hujan di wilayah kita sangat tinggi ya Pak ya. Terus di samping itu kita kan masih tahap pemulihan. lagi tahap pengerjaan perbaikan infrastruktur. Jadi karena memang infrastruktur ini belum 100% baik, ketika terjadi intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama, menyebabkan air ini meluap ke jalanan maupun rumah warga. Untuk BPBD sendiri saat ini siap siaga untuk melakukan pertolongan dan evakuasi kepada warga. Kemudian dari pemerintah juga sedang melakukan sedimentasi pengerukan sungai dan membangun bronjong tanggul-tanggul sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi ini, diharapkan air ini tidak meluap ke rumah warga.
6: Di kesempatan itu, Tanti juga berharap masyarakat yang berada di titik lokasi bencana terparah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, terutama saat musim hujan. Masyarakat diminta agar siap siaga dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal serta jalur evakuasi yang sebelumnya telah disarankan pemerintah daerah. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Sebabkan kemacetan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga. Joyce Hotang menurunkan laporannya.
1: Aktivitas bongkar muat truk yang berlangsung di jalan inti kota Sibolga dinilai berpotensi menyebabkan kemacetan. Untuk itu pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Rudi, seorang warga yang disambangi RRI Jalan Masjid Kota Sibolga kemarin, berharap pemerintah melalui instansi terkait segera melakukan penertiban agar aktivitas bongkar muat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk. Menurut Rudi, kendaraan truk yang berhenti di badan jalan untuk melakukan bongkar muat dapat mempersempit ruang gerak kendaraan lainnya. Kondisi tersebut, kata Rudi, berpotensi menimbulkan antrian panjang terutama ketika volume kendaraan meningkat. Dirinya mengatakan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung di lokasi dan waktu yang tidak mengganggu pengguna jalan. Pemerintah juga diharapkan mengatur lokasi bongkar muat agar tidak menggunakan badan jalan yang menjadi jalur utama kendaraan. Dirinya juga menyampaikan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan pihak terkait dinilai penting untuk mencari solusi yang tepat. Penataan aktivitas bongkar muat diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar.
8: Dan yang melewati jalan itu, ya itu mobil truk yang memakai separuh jalan. Ada pentingnya penanganan kemacetan itu dan apalagi kendaraan udah semakin banyak ini.
1: Selanjutnya Rudi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan kemacetan di jalan inti kota Sibolga dapat diminimalkan. Dengan pengawasan dan penataan yang baik, aktivitas bongkar muat diharapkan tidak lagi menghambat mobilitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Joyce Hotang melaporkan.
0: Mengingat kota Sibolga pernah meraih penghargaan Adipura dalam bidang kebersihan, petugas kebersihan dan pengangkut sampah di daerah ini diminta untuk tidak telat mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Deni Sihaan menurunkan laporan.
9: Sampai saat ini sejumlah tempat di kota Sibolga masih ditemukan sampah yang berserakan serta tumpukan sampah yang telat diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah warga di kota Sibolga. Seperti yang dikatakan Rahmin Gea, seorang warga Pancuran Gerobak, saat ditemui RRI kemarin siang di seputar pasar relokasi Stadion Horas Sibolga. Rahmin menyebut sampah-sampah yang terlambat diangkut itu telah menyebabkan ketidaknyamanan kepada para pengunjung pasar dan juga warga sekitar karena sampah yang telah diangkut itu telah mengeluarkan aroma busuk. Karena itu Ramin berharap petugas pengangkut sampah dapat melakukan tugasnya dengan baik, apalagi daerah ini, kata Ramin, pernah meraih penghargaan Adipura dalam bidang kebersihan.
10: Kami berharap kawasan ataupun di jalan-jalan bebas sampah, kawasan bebas sampah. Lagi kita sudah meraih Adipura, nah, jangan sampai hanya sekedar slogan dan tidak di laksanakan sepenuh hati.
9: Selain itu, Rahmin juga berharap kepada seluruh warga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, setidaknya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Imigrasi Sibolga terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dengan menyasar sejumlah akomodasi penginapan di wilayah tugasnya. Berikut laporan Muaf dan Jega.
6: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sibolga terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing atau WNA. Salah satu langkah strategis akan dilakukan Imigrasi Sibolga yaitu menyasar sejumlah lokasi penginapan di wilayah tugasnya. Pemeriksa keimigrasian pemula Teresa Elda Putri memastikan Imigrasi Sibolga akan terus mengidentifikasi keberadaan orang asing di mana saja termasuk akomodasi penginapan seperti hotel ataupun homestay. Salah satu cara untuk mempermudah, imigrasi mengingatkan pemilik atau pengelola penginapan agar menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APO. Selain pemilik penginapan, masyarakat penjamin keberadaan orang asing juga diwajibkan melapor baik secara langsung maupun lewat aplikasi APOA. Jika proses pelaporan enggan dilakukan, pemilik penginapan atau penjamin akan dikenakan sanksi sesuai diamanatkan dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
11: Dia itu berbentuk homestay, terus hotel, terus juga guest house, terus juga kos-kosan pun perlu juga itu didata. Karena kan tidak menutup kemungkinan orang asing itu menginap di tempat-tempat tertentu. Karena kami juga baru turun ke lapangan kan untuk mendaftarkan apa ini ke hotel-hotel, guest house, terus juga homestay gitu kan. Ternyata tempat itu tidak menutup kemungkinan untuk orang asing itu menginap di situ ternyata. Itu kalau misalkan ada penjaminnya itu bakal dikenakan masalah hukum. Nanti itu dari pihak imigrasi bakal di periksa dari baik dari penjaminnya maupun orang asingnya juga.
6: Penjelasan yang sama juga disampaikan Muhammad Irham Samosir, juga pemeriksa keimigrasian pemula. Dengan adanya aplikasi APOA, proses pelaporan jauh lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan secara mandiri. Sinergi antara penyedia jasa penginapan dan pihak imigrasi dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan setiap WNA tinggal sesuai dengan izin peruntukannya.
12: Yang kita takutkan, Bu, ini orang asing, kalau tidak ada pelaporan check out-nya, pasti kan patut dipertanyakan. Nah, kenapa dia di sini sini terus gitu kan? Nah, pasti kan perlu kita lihat juga dokumen keimigrasiannya. Nah, apakah izin tinggalnya itu tidak sesuai atau dia melakukan apa, aktivitas apa? Nah, apa itu pelanggaran keimigrasian? Salah satunya, satu itu penyalahgunaan izin tinggal. Ya kayak yang Ibu bilang tadi, izin tinggalnya itu nggak sesuai, Bu. Kadang dia bilang mau wisata waktu ketika tiba di bandara di Indonesia, orang asing ini menyampaikan bahwasannya dia berwisata. Nah, tapi ketika masuk di daerah seperti kita ini, Bu, ya. Nah, itu dia malah bekerja.
6: Karena itu Irham mengimbau seluruh pengelola penginapan di wilayah kerja kantor imigrasi Sibolga untuk selalu disiplin dalam memperbaharui data tamu asingnya. Kesadaran kolektif ini sangat membantu negara dalam melakukan pemantauan aktivitas orang asing demi kenyamanan dan keamanan bersama. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bencana alam. Sebabkan kemacetan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat truk di jalan inti Kota Sibolga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jana mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Emiko. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat pagi pendengar program 1RR Isi Bolga dimanapun Anda berada. Kami informasikan bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan sembari kami nantikan bersama pendengar, setelah ini kami hadirkan Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Selengkapnya mari kita ikuti warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Inilah warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.